sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.
3: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jam 7 pagi kamu akan mendengarkan suara aku Kan Gembul. Siaran di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Hari ini di tanggal 24 September 2026 hari Kamis. Hari Kamis, selamat pagi buat kamu yang manis-manis ya. Selamat pagi buat kamu yang berpenampilan klimis ya. Dan selamat pagi juga buat kamu, ayo kita optimis. Hari Kamis, mari kita tinggalkan pesimis. Seperti biasa sahabat suara, sampai dengan jam 9 pagi di suara seru. Dan aku nemenin kamu selain di frekuensi 95,1 FM bisa didengarkan ya. Kamu juga boleh live streaming di suaranetwork.com/streaming. Yo, kita update yuk. Untuk udara pagi hari di Kota Palembang seperti apa nih sahabat suara, karena balik lagi ya, Kota Palembang di pagi hari masih benar-benar parah banget kabut asapnya ya. Kayaknya udaranya benar-benar memburuk banget ya. Kalau aku cek-recek dari IQR.com ya, jadi untuk pagi hari ini sahabat suara, kualitas udara di Palembang itu adalah sangat tidak sehat ya. Jadi bukan cuma isi dompet yang sangat tidak sehat, tapi juga udara di Kota Palembang ya. Makanya diingetin nih buat kamu, kalau bakal banyak keluar-keluar nih ya di pagi hari ini, jangan lupa pakai masker sahabat suara ya. Walaupun agak ngep ya gak apa-apalah ya, karena daripada kita terpapar udara yang gak sehat ya kan. Kalau bentar aja ya it's okay juga sahabat suara ya, kayak gitu. Pokoknya sekali lagi jaga kesehatan ya. Yang lagi sakit aku doakan semoga cepat sembuh. Jujur nih sahabat suara, aku kayaknya radang sih ya, feeling aku membeka, aku radang nih. Karena tenggorok aku udah sakit banget ya. Belum lagi agak-agak pilek-pilek mampet hidung juga gitu ya. Belum lagi nih yang bikin bete adalah banyak sariawan nih di mulut aku sahabat suara. Astagfirullahaladzim ya. Sumpah bete banget sih kalau jadi penyiar radio ya. Sakit yang dikeselin itu adalah batuk ya, sariawan meradang nih. Karena kerjaannya bersuara gitu ya. Astagfirullahaladzim ya. Tapi cokelah gak apa sahabat suara, tetap aku temenin kamu lah ya. Pokoknya kami lagi dengerin sekarang ini, berkendara juga di pagi hari ya. Aktivitas kemanapun di pagi hari ini, jangan lupa untuk selalu hati-hati di perjalanan, woles-woles aja buat kendaraannya sahabat suara ya. Oke, aku juga lagi live TikTok nih. Boleh kalau mau nongol-nongol nih sahabat suara. Kayak ini nih ada selamat pagi Anna Fox. Iya, pagi kakak, pagi juga Anna Fox. Iya, waduh GWSK. Iya, terima kasih Anna Fox ya. Iya. Katanya ada hujan jam 9 info di BMKG. Iya, prediksi-prediksi itu pasti ada lah ya. Cuma baik lagi kita gak tahu nih masalah percuacaan. Percuacaan hanya bisa diprediksi doang sahabat suara ya. Sakit kak? Enggak sakit secara parah banget. Cuma agak-agak bindeng aja nih, mohon maaf ya. Karena radang nih ya sahabat suara. Ya biasalah, karena efek sehari es kopi 2 kali ya. Es kopi 3 kali. Belum lagi makannya juga kadang-kadang suka berantakan sahabat suara. Jadi benar-benar aduh not good banget di tenggorokan ya. Tenang, aku udah persiapkan torches di tas aku ya. Jadi nanti kayaknya bakal aku isep-isep lah ya, biar tenggorokan agak-agak enakan lah ya. Oke, langsung aja aku siaran pagi hari ini buka dengan tiga lagu. Nah, sampe typo nih ngomongnya, mam ya. Dengan tiga lagu seperti biasa Indonesia tahun 2000-an. Tapi kamu juga jangan lupa sarapan nih sahabat suara buat pagi hari ini. Apalagi kau bakal padet banget ya. Kalau aku sarapan pagi ini setelah 2 hari kemarin gak sarapan ya. Langsung ke siang makannya ya. Ini tadi aku sarapannya ubi madu 2 biji sama jagung kukus 2 biji ya. Tuh sahabat suara ya. Yang puasa hari Kamis semangat juga ya. On fire lah gitu. Semoga dijauhkan dari godaan teman-teman terkutuk ya, yang suka ceng-cengin ya. Ih enak kali jajan, enak kali makan ini ya. Padahal lagi puasa ya.

ada The Small dengan Indah. Ini gara-gara aku kemarin sempat nontonin podcastnya Gofar sama Kak Indra Bekti ya, di PWK ya. Jadi ngomongin di situ ada momen di mana Indra Bekti nge-host bareng Agnes Mo masih kecil ya, di Tralala Trilili. Makanya aku puterin juga lagu ini sahabat suara ya.

0: Ada Dewa 19 dengan Arjuna. Idih, kapan ya gaji kita setinggi suara Once ya? Tinggi banget soalnya ya. Oke, kalau gitu langsung aja secara full aku puterin berturut-turut. Ini dia Silang Seven, itu aku Agnes Monica atau Agnes Mo dengan Indah, dan juga Dewa 19 dengan Arjuna.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Saya Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru dan kita baru aja memulai siaran pagi hari ini ya. Udah dibuka dengan 3 lagu, ada Shilon Seven dengan Itu Aku. Udah siap nih buat nanti di bulan Januari 2027 ya, tahun depan buat konser Shilon Seven ya. Selamat ya yang udah dapet tiket ya. Kayaknya sumringah banget nih. Yang masih nyari tiket kayaknya udah gak ada lagi ya. Cuma gak tahu kalau misalnya ada orang yang pengen jual tiketnya sobat suara ya. Kemudian juga ada Kusmo dengan Indah. Dan barusan kamu dengerin ada Dewa 19 dengan Arjuna. Dan aku juga mau nyapain yang sudah nongol tadi di TikTok aku ya. Selamat pagi ada... Duh susah lagi nih bahasanya ya. Pesawat internasional, terima kasih. Terus juga ada... Agen 007, terus ada Strawberry Cheesecake, ya yeah, ada Anofox juga. Terima kasih udah pada nongol-nongol di TikTok aku ya. Oke. Sahabat suara, gimana kamu ya yang mau beraktivitas di pagi hari ini? Anda ada nggak sih kamu adalah tipikal orang yang ketika udah nyampe di tempat kerja ya, terus pas nyampe di tempat kerja bukan mikirin pekerjaan tapi langsung mikirin nanti siang makan apa? Ada nggak sih? Ada nggak? Ada nggak? Ayo, ngaku ya. Apakah kamu orang seperti itu? Kalau dulu ya, sobat suara, di radio ini ada 3 orang yang ngajak ribut terus ketika baru nyampe kantor ya, ke aku. Itu ada Mbak Wulan ya, ada Bella, kemudian juga satu lagi Agatha. Baru datang nih ya, baru duduk nih di radio ya, langsung ngomong, nanya ke aku. Okan, kalau Mbak Wulan ya. Kalau Mbak Wulan, Okan, makan siang apa kita hari ini? Nah, terus aku bilang, Mbak, baru duduk. Mbak itu baru duduk loh, aku bilang kayak gitu. Tiba-tiba udah mikirin makan siang gitu. Padahal masih lama gitu kan. Agatha juga sama, kadang-kadang Agatha ini suka nge-DM, sahabat suara nge-DM, atau nge-WhatsApp. Bang, makan siang apa kita hari ini? Ya, astagfirullahaladzim. Gak ada urusan banget ya. Kalau Bella juga sama. Tiba-tiba ngedeketin langsung, Kak, makan siang apa kita ke hari ini? Aish. Coba ada enggak sahabat suara yang begitu ya? Ada enggak kamu tipikal yang seperti itu sahabat suara ya? Aku nyapa dulu selamat pagi tukang foto, katanya pagi Mang. Ada Mang teman kantor baru datang udah tanya makan siang kemana. Ih, makanya. Baru datang ya, orang tuh baru datang tuh duduk dulu. Hidupin komputer dulu, ya enggak sih? Ngecek dulu, ya kan, rapi-rapiin meja. Ini enggak, nanya makan siang apa, gitu. Astagfirullahaladzim. Halo, Kiboys, lagi di jalan lah. Oke. Thank you ya, Kiboys, ya. Halo juga, ya. Terus ada Dimas Al-Rashid, absen, Bang. Siap, terima kasih, ya. Makanya, ya, suka sebel, tapi... Dibilang sebel, tapi kepikiran juga, ya kan? Apalagi nih, maaf-maaf nih, ya, kalau kantor kamu yang jauh dari peradaban, ya kan? Maksudnya... Gak ada apa-apa di sekitar kantor kamu. Nah itu udah kayak bingung mau makan apa gitu kan. Mau go apa namanya, mau online tapi bosen itu aja ya gak sih. Akhirnya ke kota lah gitu kan. Atau yang banyak peradaban gitu kan ya sobat suara ya. Tapi ini aku rekomendasi ini salah satunya nih sobat suara. Kalau kamu pengen makan siang yang prasmanan, kan bisa dibilang di Palembang kan banyak ya makan siang prasmanan ya. Dan menjadi salah satu pilihan juga lah gitu sahabat suara ya. Nah jadi aku ada satu rekomendasi sahabat suara yang bolehlah untuk kamu kalau misalnya pengen makan siang di situ. Karena aku jujur suka banget. Sebenarnya aku tahu makan tempat makan siang ini dari temen juga sih ya. Dia rekomendasiin di situ. Tapi kemarin-kemarin aku sering berdua sama dia makan di situ. Sekarang aku udah sendiri ya. Karena memang aku ya suka aja makan di situ gitu kan ya. Halo selamat pagi Evro, absen Bang di jalan. HP lihat live TikTok, mobil dengerin suaranya. Buset, terima kasih ya Evro ya. Ya, hati-hati jalan Evro ya. Jadi sahabat suara kalau misalnya makan siangnya apa, boleh deh kamu ke Jalan Jenderal Sudirman ya. Jalan Jenderal Sudirman terus di depan apa sih namanya itu? Aduh, aku lupa lagi. Astagfirullah. Gimana sih, aku kan enggak tahu jalannya ya. Astaga. Enggak, ini Jalan Jenderal Sudirman. Jadi di Jalan Jenderal Sudirman itu sahabat suara ada kalau aku biasanya rutenya dari Caritas ya, itu di kiri jalan ada kan bengkel Honda ya. Ada tuh bengkel Honda di sebelum sekolahan itu ya. Itu ada bengkel Honda. Nah, di samping itu ada lorong kecil sahabat suara. Nah, di samping itu ada lorong kecil, di situ ada namanya warung nasi Hapis. Yeah, bener, warung nasi Hapis ya. Kalau kemarin-kemarin nggak ada pelang gitu loh, sekarang dia udah nempel-nempelin kayak spanduk yang terbuat dari AI ya. Terlihat di situ ya. Jadi di situ minggu lalu, maaf nih ya sobat suara, minggu lalu aku ada sekitar 3-4 kali kesana, tutup, nggak tahu ketutup kenapa ya. Kayak gitu, akhirnya minggu ini baru kemarin aku kesana gitu. Karena menurut aku jujur satu harganya murce ya. Sumpah demi apapun murce menurut aku. Kemudian juga rasanya enak, jujur. Jujur sih ini menurut aku ya sobat suara ya. Terus pilihan lauknya juga menurut aku banyak dan variatif sih, jujur aja sobat suara ya. Kayak gitu, jadi ini kalau kemarin aku makan siang di situ karena memang kebetulan aku sukanya makan di situ karena kenapa sobat suara? Karena aku mau ngambil sayurnya, jujur aja nih ya. Jadi sayur di sana tuh banyak pilihan gitu. Kadang aku bisa ambil dua sayur, satu lauk utama atau lagi sama gorengan kadang-kadang gitu sobat suara ya. Oke, sebelum lanjut ada Rido Ramadan. Selamat pagi Bang Okan, salam dari seorang guru yang mulai masuk sekolah. Semangat ya Bang Rido Ramadan ya. Buat masuk sekolah ya. Apa jadi guru ya. Nah tuh, jadi silakan nih sobat suara, kamu bisa ke warung nasi Hapis namanya, di samping bengkel Honda tuh. Bengkel Honda apa ya, Sahabat atau apa namanya gitu ya. Jadi lorong kecil, enak sih jujur. Yang paling utama lah apa, gak ada parkir. Wah seneng banget aku sumpah, demi apapun. Gak tau, aku gak tau kamu tipikalnya kayak gitu gak sobat suara. Kalau aku jujur ya, kayak bukan pelit ya, gimana ya, kalau bisa tuh cari yang gak ada parkir, sumpah. Bahkan ke minimarket. Astagfirullahaladzim ya. Nah jadi kemarin aku mesennya itu, bukan mesen sih, ngambil sendiri. Karena ngambil sendiri prasmanan ya. Jadi aku makannya nasinya gak terlalu banyak. Aku ambil sayur cambah sahabat suara. Ya sayur cambahnya ada isinya, ada wortel, ada tahu. Udah itu aja sih. Terus aku ambil ayam goreng bawang. Ya udah tuh. Terus ada, mohon maaf, ada kerupuk lagi. Kerupuknya kerupuk itu tuh, kerupuk yang kelinci itu loh sobat suara, ya yang apa sih namanya, yang dari singkong itu loh, yang pedes itu. Ah, itu kerupuknya coy, bayangin. Di mana ya warung nasi prasmanan ya ada kerupuk refill free lagi. Ya, jadi bisa ngambil tuh sekendak jidat kamu aja gitu kan ya. Kayak gitu sobat suara. Dan tahu berapa harganya? Cuma Rp15.000. Dan itu prasmanan coy. Ya. Terus aku pernah sampai dua sayur sama dua lauk itu cuma Rp25.000. Sayurnya banyak sih, ada urap, ada sayur kangkung, ada apa lagi ya. Pilihan menu utamanya juga banyak, ada perkedel, ada tempe, ada ikan bakar lah. Ikan bakarnya ada 3 jenis apa 2 jenis, ada goreng, ikan goreng juga. Ayamnya juga ada ayam bakar, ayam crispy, ayam bawang yang terbaru, aku juga baru cek kemarin ya. Terus banyak sih, ada pindang-pindangan juga, segala macam. Dan yang paling penting adalah di sampingnya itu kalau gak salah ada gado-gado apa rujak gitu ya. Dan apalagi gitu. Pokoknya dia nempel sama warung lain gitu sobat suara ya. Gitu sih. Tapi the best sih jujur, enak banget. Ini aja kayaknya aku makan siang di situ sih nanti ya. Karena endorse lah pokoknya sobat suara ya. Menurut aku sih ya. Jadi kalau misalnya mau makan siang, silakan makan siang ke sana ya, ke warung Mas Syafi. Ini aku gak promo, cuma rekomendasi aja buat kamu yang kayaknya siang-siang bingung mau makan apa. Karena memang ya mood aku ya, selain bingung mikirin masa depan, bingung mikirin makan siang, sumpah. Kalau gak percaya silakan dites sendiri ya. Kamu pasti akan bingung. Aduh pengen makan ini tapi ini, pengen makan ini tapi begitu, pengen makan ini tapi pengen hemat ya. Dan warung nasi pas-pasan mood aku salah satu rekomendasi buat kamu yang kepengen hemat juga gitu sobat suara. Cuma maksud aku jangan mentang-mentang prasmanan ngambil sendiri jadinya sampai segunung-gunung. Udah ngambil segunung-gunung, habis juga enggak, bayar juga kayaknya sayang aja gitu kan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada NPD dengan Lupain Aku Please. NPD ini awal Oktober itu bakal mengisi di salah satu mall di kota Palembang nih, sahabat suara ya. Lucu sih, jujur lagu-lagu NPD ini lucu sih ya. Tapi satu favorit aku yang satu ini ya, Lupain Aku Please. Lucu, judulnya lucu banget sahabat suara ya. Tapi ya apa ya, aku pun cukup sering juga nih sahabat suara untuk streaming lagu NPD yang satu ini ya. Tapi bukan cuma lagu NPD dong, tapi lagu-lagu manapun aku streaming tiap malam, mohon maaf ya, mendengarkan lagu-lagu terus nih sahabat suara ya. Karena kenapa, untungnya juga selain aku emang hobi banget streaming-streaming musik sahabat suara, didukung juga internet rumah aku yang benar-benar gercep banget ya, kecepatannya stabil dan harganya super hemat. Ada yang iri, ada yang iri, ada yang iri. Nah, kalau kamu iri ya dengan internet rumahku yang begitu super ngebut ya, stabil-stabil juga dan harga super hemat, makanya kamu juga bisa ikutan kayak aku juga sahabat suara. Asalkan ya ikutannya adalah dengan pasang IndiHome dong di rumah kamu. Karena aku di rumah pasang IndiHome sahabat suara ya. IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap menjadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau kayak aku streaming lagu-lagu favorit ya, atau mau ngegame, main game, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan apapun ya, bersama seluruh keluarga, semua bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000. Buat kamu hemat sampai Rp199.000, jadi gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat. Karena dengan IndiHome, kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Dan selain itu ya, kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan IndiHome ya. Sekarang juga bisa datang ke GraPARI terdekat, atau boleh juga cek info lengkapnya ke tcel.id/IndiHomeInfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini kalau dilihat-lihat ya, tanggal ini gak bagus banget buat kita ya. Karena ya akhir bulan banyak yang seret nih, mohon maaf ya. Dan sepertinya kita di kala-kala akhir bulan ini pengennya mencari-cari promo ya, di tengah-tengah isi dompet kita yang mulai sekarat nih, sahabat suara. Tapi tenang, kalau kamu yang mencari-cari promo ya, apalagi untuk urusan belanja ya, biar dapetin harga yang mantep banget buat kamu, ini aku kasih tahu kamu nih ya, ada promo spesial dari Alfamidi ya. Jadi pas banget ya, kalau mau belanja-belanja juga dengan harga-harga promo, boleh juga ke Alfamidi aja ya. Nah, kalau untuk promo yang sekarang ini pengen aku kasih tahu adalah kamu bisa tebus murah di Alfamidi. Jadi khusus member Alfamidi ya, kamu bisa belanja minimal Rp100.000 dan bisa tebus Alfamidi facial tisu 400 gram hanya Rp14.900 dari harga Rp25.900. Tuh, lumayan kan? Bayangkan, karena tisu menjadi salah satu elemen penting di keseharian kita nih, sahabat suara ya. Jadi sekali lagi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tisu 400 gram hanya Rp14.900 dari harga Rp25.900. Dan promo berlaku 1-30 September 2026, berlaku juga di aplikasi Midi Kring. Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lengkap bisa cek juga dong, kepoin di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngemul siaran di suara seru. Mau nyapa lagi di TikTok ya. Halo selamat pagi, ada Amin Ale. Ya thank you Amin Ale. Nah, tadi nanya dia, Bang Oken ini lahir tahun berapa sih lahirnya? Aku lahir tahun 2010 sahabat suara ya. Mohon maaf, 2010 gimana cerita ya. Terus ada sebentar, ada BigZ.id, terima kasih Bang ya, sempat sharing BigZ ini siaran terakhir 2012 di radio di Cilegon, oke. Gak apa-apa Bang, siaran lagi aja Bang ya, walaupun memang sibuk ya. Terus ada Peh Makan juga, terus ada siapa lagi ya, nama asli, ada BT Zero, terima kasih buat sahabat suara ya. Terus siapa lagi nih, dan lain-lainnya ya, terima kasih. Udah nongol di TikTok ya. Tapi ada satu, gak tau BT Zero masih nongol gak ya. Jadi BT Zero ini sebenarnya kemarin-kemarin sahabat suara, dia sempat request, Bang kalau bisa ada cerita horor dong di pagi hari. Boleh, ini aku ceritain langsung ya, ini cerita horor ya sahabat suara ya. Tapi kalau kamu misalnya mau ngomen-ngomen cerita juga boleh ya, kalau mau cerita horor ya. Jadi sebenarnya ini udah pernah aku ceritakan waktu zaman-zaman tracks dulu ya, yang aku alamin sahabat suara. Jujur aku tuh jarang mengalami cerita-cerita horor. Jujur nih ya, kalau boleh jujur, sekali lagi kalau boleh jujur, aku jarang mengalami cerita-cerita horor. Maksudnya cerita horor itu adalah kalau misalnya ngeliat penampakan misalnya atau apa. Amin-amin jangan sampai sih ya. jangan sampai, amin-amin dah, jangan, nggak mau ya. Merasakan juga jarang. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kayak apa sih, kita tuh merasa ya, kalau kita tuh kayak ada sesuatu, ya ada lah kayak gitu sahabat suara ya. Apalagi selama aku pindah-pindah radio itu ada pengalaman semuanya sahabat suara ya, kayak gitu. Nah jadi ini pengalaman yang baru kali ini aku merasakan sentuhan langsung nih sahabat suara. Aku ingat banget dan aku gak akan lupakan pengalaman aku yang satu ini. Kalaupun udah denger ya gak apa-apa lah ya sahabat suara ya. Jadi ini terjadi tahun 2010-an berapa ya? Pokoknya zaman Trax ya, aku ingat banget itu 2017, 18, sampai sekitar itu lah. Pokoknya waktu itu ingat banget aku janjian sama temen, namanya adalah Kak Caca ya. Kak Caca ya, waktu itu kita janjian nonton film apa Conjuring apa apalah gitu sejenisnya, aku lupa. Pokoknya film horor, tapi kita nontonnya siang hari sahabat suara. Aku ingat banget di waktu itu ya. Jadi kita nonton di salah satu di bioskop di mall ya di kota Palembang ya, aku nggak akan sebutkan di mana gitu. Jadi inget banget nontonnya itu di siang hari dan akhirnya waktu itu Kak Caca ternyata ngajak teman-temannya juga. Jadi kita ramean nih dan kita duduk di kursi 3 atas, berarti A, B, C. Kalau nggak salah C apa D gitu ya, aku lupa sahabat soal C. Kayak C bener C. C inget banget. Jadi sekitar kita berapa orang ya total ya, kayaknya 5 orang deh kita total. Jadi duduknya itu adalah aku di pinggir tangga nih sahabat suara, setelah itu ada Kak Caca, baru temen-temennya nih di tiga sepinggir gitu sahabat suara ya. Udah nih kita nonton lah film horor ini ya, aku lupa film Conjuring apa apa apa gitu, pokoknya sejenisnya lah, sejenis dari apa dunia dari film Conjuring itu sahabat suara ya, kayak gitu. Terus akhirnya nonton dan aku tuh memang udah mulai agak ngerasa gak nyaman aja sahabat suara. Kayak duduk tuh, duduk di kursinya tuh kayak geser apa, pokoknya kayak gak betah aja gitu. Gerak kanan, gerak kiri gitu loh. Kayak benar-benar apa ya, gak nyaman aja gitu. Tapi aku gak kepikiran aneh-aneh, jujur aja nih sahabat suara gitu kan. Nah, jadi ada momen, inget banget aku pas lagi nonton seru-seru. Di sebelah kanan kan tangga ya sahabat suara, gak ada siapa-siapa dong ya, tangga. Kayak ada yang nyawil dong di lengan kanan aku sahabat suara, kebetulan pakai lengan pendek kan, baju lengan pendek. Kayak ada yang nyenggol gitu, nyawil, set gitu loh. Di lengan aku yang berlemak ini sahabat suara ya. Respon aku langsung kayak set, ah, kayak ada yang nyenggol ya, sumpah beneran. Tapi aku mikir kayak ah enggak, ini cuma ini aja. Kan kayak kan namanya kita nonton horor kan kadang terbawa-bawa ya ke keseruannya gitu kan. Ah enggak, ah ini kayaknya cuma kebawa suasana aja gitu mikirnya. Karena enggak ada siapa-siapa yang mau nyenggol, karena tangga di sebelah kanan nih, mohon maaf, tangga turun tangga naik gitu kan. Udah nih nonton lagi gitu kan. Pas kedua kali, set. Hah, kadang nyenggol nih mas, si nyawil. Nyawil beneran nyawil di lengan kanan aku sahabat suara. Wah, fix ini kayaknya nyawil deh gitu kan. Terus aku yang kayak mikir, oh enggak. Masih berpikiran positif ya. Enggak, ini kayaknya mungkin orang belakang kakinya nyenggol kursi aku tuh sahabat suara. Jadi kayak karena aku gemuk, gendut gitu kan. Jadi kalau bergoyang dikit, goyang semua gitu loh. Aku mikirnya begitu, karena berlemak tadi kan. Aku mikirnya begitu sahabat suara. Nah pas yang ketiga, ya pas ketiga nih, mohon maaf ya. Pas yang ketiga, Dicawil lagi sama gak tahu sama siapa lah ya. Set kayak nyawil. Tapi ini nyawilnya, dia tuh kayak jarinya itu neken di lengan aku sahabat suara. Jadi dia nyawilnya itu kayak benar-benar neken banget, kayak ngepus. Jadi kalau misalnya kalau kita nyawil kan cuma sekilas doang ya. Nah dia tuh kayak neken aja jarinya ke lengan aku sahabat suara. Dan itu berasa ya, karena balik lagi lengan aku kan berlemak gitu ya. Sad dia tuh. Hah. Wah fix ini ada yang gak beres nih. Sumpah aku ngerasa wah ini ada yang gak beres nih. Sampai gak tahu kenapa aku gak mau noleh ke kanan gitu loh. Padahal kanan kan tangga ya, gak ada siapa-siapa gitu. Cuma gak mau, kayak gak mau noleh gitu loh akunya. Sumpah beneran gitu. Terus aku bilang sama Kak Caca kan, Kak, Cak ada yang nyenggol aku Kak di samping kanan aku bilang kayak gitu. Terus Kak Caca kan main-main doang, cuma bilang, "Nek kau kan jelania Cak Jo, astagfirullahaladzim." Sumpah gak bohong. Sampai aku mikir ini fix sih, bukan manusia, karena nggak mungkin gitu. Tapi aku masih berpositive thinking sahabat suara. Akhirnya pas selesai nonton kan nyala lampu, tak. Aku pikir ada yang jahil di belakang aku. Aku lihat belakang, set, gak ada yang dikenal, mohon maaf. Terus orang-orang belakang tuh pada ngeliatin aku. Ya iyalah, apa kita gak emosi, mohon maaf, ketika kita diliatin orang yang gak dikenal ya kan. Terus masih positive thinking akunya. Akhirnya ketika pada turun semua yang di atas, aku langsung bilang, "Kak, bentar Kak, aku mau ada yang pengen aku coba dulu." Jadi aku duduk di kursi depan aku, di belakang aku, sorry. Terus aku mencoba untuk kaki aku kena ke lengan aku. Ceritanya begitu sahabat suara. Ternyata enggak bisa, enggak nyampe, beda banget, sumpah. Ini benar-benar nyawil banget ya. Alhasil pas keluar dari bioskop, tiba-tiba tungku belakang ini ya. Kepala belakang itu berat banget, sumpah, berat banget. Terus akhirnya ya nggak tahu kenapa berat banget, akhirnya nggak tahu aja refleks waktu itu aku nelfon lah. Di waktu itu masih ada Bunda Mayang sahabat suara ya. Waktu itu Bunda Mayang masih suka siaran di sini, ngisi lah di programnya Tariusman di waktu itu gitu ya. Ya udah nih, akhirnya aku telepon lah refleks waktu itu Bunda Mayang sahabat suara ya. Terus akhirnya dikonfirmasi sama Bunda. Ya percaya gak percaya sih ya, kata Bunda begini, iya kan itu sebenarnya benar ada mbak-mbak kunti, astagfirullahaladzim. Terus aku kayak, serius Bun, aku bilang gitu, iya betul katanya. Jadi tapi ini lucu ya, alasannya kenapa gitu dia sampai nyenggol. Dan jujur ya, ketika dia nyenggol yang ketiga itu sobat suara, sumpah tiba-tiba otak aku tuh langsung tergambar aja jari kurus yang panjang-panjang gitu loh. Ih, yang kita suka nonton film. Widih. Gitu tuh di lengan aku sahabat suara. Benar-benar berasa banget ketekannya gitu loh. Terus kata Bunda gini, jadi dia itu kebetulan aku duduk di lintasan dia, di tempat dia gitu sahabat suara. Nah, ketika mulai nonton banyak rame orang masuk, dia tuh mau pindah. Nah, pas aku duduk nih sahabat suara. Ini lucu tapi enggak percaya enggak percaya lah ya. Jadi aku gak sengaja, pas duduk itu, pas dia mau pergi, aku ngedudukin baju dia yang panjang itu. Ya. Jadi, kan tahu Mama Kunti kan bajunya panjang ya, sobat suara. Nah, aku tuh ngedudukin baju dia itu, gitu. Jadi mungkin ini ya, di otak aku langsung kegambar kayak, "Kak, minggir Kak." Ah, mungkin gitu kan. "Woi manusia, minggir manusia," gitu kan. "Minggir, aku nak berlari dari sini." Tapi kan aku gak nge, ya karena beda alam kan. Ya gak sih, kita kan gak nge gitu kan. Akhirnya mungkin dengan memakai energi, mana nonton film horror lagi kan. Jadi energi aku negatif mungkin ya. Jadi bisa bertabrakan tuh energi ya. Jadi dia nyenggol, begitu sahabat suara. Astagfirullahaladzim ya. Jadi itulah yang aku rasakan kemarin sepanjang hidup. Baru kali ini aku bergesekan beneran sama, disentuh sama beneran yang goib-goib. Terus aku bilang, "Bun, tapi dia gak ngikutin kan Bun?" Aku bilang gitu, "Enggak, dia cuma di situ doang. Dia cuma move doang gitu. Tapi memang akhirnya ya udah aku agak tenang dapat info itu. Jadi aku tutup, pas aku tutup telepon dari bunda itu, ya aku telepon bunda, terus aku cuci muka sobat suara. Gak jauh dari itu ya, cuci muka, keluar dari bioskop ya, langsung ini aja kayak langsung enteng, gak berat lagi kayak gitu. Astagfirullahaladzim ya. Ah gak mau lagi ya merasakan begitu, sumpah. Ih gak, maksud aku tuh kayak bayangkan ya di tempat ramai kita mengalami sentuhan fisik. Dan itu kan kayak kayak aneh gak sih ketika kita, kalau aku noleh ke kanan mungkin orang belakang pasti kayak, kenapa nih orang kok noleh sebelah kanan terus gitu, kenapa gitu, ada apa gitu, kok dia nolehnya ke sebelah kanan terus, ada apa gerangan gitu kan. Nah itu yang gak enak gitu, di saat orang nonton horor seru-seruan gitu kan, fokus lah, akunya malah sibuk sendiri kan. Itu kayaknya aduh, dah jangan sampai deh, jangan sampai, sumpah gak mau lagi merasakan seperti itu ya, sumpah. Berarti apa ya, berarti menekankan dimanapun juga ada. Nah cuma ada satu hal gara-gara kejadian itu ya, langsung kayak oh berarti selama ini ya, misalnya nonton ya, ngajak gebetan, dilihat dong sama hantu-hantu, berarti kan begitu kan. Ayo. Jadi buat sahabat soalnya suka aneh-aneh, kamu didatin hantu-hantu, jadi jangan sampai aneh-aneh ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Dan pagi hari ini aku gak sendirian lagi nih sahabat suara. Jadi aku ditemenin sama dua ciwi-ciwi lucu dan juga manis ya. Jadi kedatangan teman-teman dari ASEK Unsri ya. Ada siapa aja? Ini ada, kita kenalan langsung aja, silakan.
3: Halo, jadi kenalin nama aku Salsabila Azahra, tapi bisa kalian panggil Salsa aja. Role aku di ASEK itu sendiri sebagai customer experience member of IWA.
2: Oke, yang pertama adalah Salsa ya. Salsa, kamu anak manajemen ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, semester 3.
3: Betul.
2: Iya. Sibuknya apa selain kuliah Salsa sama selain sama ASEK juga?
3: Jujur cuma itu aja.
2: Cuma itu aja. Ya, kamu sama satu ngabisin duit orang tua ya sebagai ya.
3: Betul.
2: Oke, itu yang pertama ada Salsa. Yang berikutnya silakan.
4: Oke, hai sahabat suara. So, kenalin aku Suci.
2: Ya.
4: Aku di sini match-nya Salsa sebagai customer experience team leader dari IWA atau ASEK gitu.
2: Oke, yang selanjutnya ada Suci sebagai anak pendidikan ekonomi di semester akhir ya. Udah tinggal tinggal detik terakhir lah ya. Berarti sekarang sibuknya apa kalau Suci?
4: Sibuknya itu udah di fase dewasa ya kak, kita udah skripsian sama ASEKan aja.
2: Sejauh mana sudah skripsinya?
4: Waduh.
2: Ayo sejauh mana?
4: Alhamdulillah udah bab 3, cuman nanti mau konsul lagi sama dosen.
2: Iya. Bagus ya, semoga cepat selesai lah ya.
4: Amin.
2: Iya karena udah mau selesai juga gitu kan ya. Oke, bedanya tadi kalau Suci udah mau selesai, Salsa baru
3: mulai
2: ya, dan masih ini juga ya, tetap online, ada yang offline juga ya. Kuliahnya sempat suara. Oke. Jadi ini ada Suci dan juga Salsa sebagai anak-anak atau teman-teman dari ASEK Unsri ya. Oke, seperti biasa nih, kalau di awal-awal kita kenalan dulu nih sahabat suara. Mungkin kamu udah kenal atau pernah dengar dengan ASEK Unsri, tapi lebih jelas kita langsung saja bahas lagi. Boleh dong Suci ya, berarti Suci ya. Boleh dikasih tahu gambaran sedikit ASEK ini apa sih sebenarnya?
4: Oke, nah teman-teman, ASEK ini merupakan organisasi yang mana base-nya itu di leadership gitu kak.
2: Oke, base-nya adalah di leadership ya. Oke.
4: Nah, ASEK ini juga awalnya gitu ya, kak, awalnya itu didirikan pada tahun 1948 oleh 7 pemuda dari Eropa gitu.
2: Oke.
4: Nah, tujuannya itu tuh cuman kita pengen kayak gimana sih cara kita membangun pemahaman lintas budaya dan juga menjaga perdamaian dunia. Itu awal mulanya ASEK.
2: Awal mulanya itu. Oke. Dan akhirnya dari sampai dengan sekarang berkembang kemana-mana, termasuk di Indonesia juga ada juga gitu ya. Oke. Berarti di Indonesia ya salah satunya di Palembang. Cuma tadi sempat ngobrol secara off air, bedanya di ASEK itu ada yang kota dan apa kampus ya?
4: Iya betul, ada yang base city sama base kampus.
2: Base city dan juga base kampus. Nah kalau untuk di kota Palembang itu base kampus. Ya itu ada di Unsri ya. Oke. Berarti itu jatuhnya apa, unit kegiatan mahasiswa gitu ya. Oke, luar biasa. Tapi kenapa berdua milihnya ASEK?
4: Waduh, apa
2: kan salah? Banyak kan organisasi di Unsri itu banyak banget ya. Mohon maaf nih ya. Nah ini kenapa kalian milihnya ASEK nih?
3: Kalau dari aku sendiri pilih ASEK karena ASEK itu kan terbuka gitu ya untuk satu universitas. Jadi aku tuh mau bisa dapat relasi dari jurusan yang lain juga fakultas lain. Jadi biar nambah relasi aja sih gitu.
2: Oh, nambah pertemanan lah intinya begitu ya.
3: Iya, terus meningkatin leadership juga.
2: Oke, karena emang fokusnya ASEK ini di leadership ya.
3: Oke.
2: Kalau Suci gimana Suci?
4: Oke, kalau aku tuh joinnya tuh di tahun kedua kuliah kak.
2: Jadi
4: aku nggak tahu ASEK itu apa, cuman teman aku tuh udah ada yang join dan dia tuh kayak kelihatan sibuk banget dan kayak apa ya, development diri dia tuh meningkat drastis.
2: Jadi aku terinspirasi
4: lah. Kayaknya aku butuh deh something yang ngebuat aku tuh bisa ngedevelop diri aku juga. Jadi kayak sesingkat itu sih alasannya.
2: Sesimpel itu. Jadi kalau Suci dari awal, Salsa dari awal. Dari awal kuliah banget ikut. Oke, berarti udah tahu dari awal juga kan?
3: Iya, karena okay. awalnya kan banyak tuh yang ikut jadi FOMO.
2: Iya, oke, okay, jadi FOMO ikutan. Yeah. Tapi bagus, FOMO-nya bagus ya. Kalau Suci malah semester 2.
4: Semester
2: 3 di tahun kedua ya. Yeah. Oke, okay, baru ikutan karena gara-gara ngeliat teman. Kok teman kayaknya sibuk banget, terus kok dia sibuknya berkualitas gitu ya.
4: Betul.
2: Akhirnya kamu baru sadar ya untuk ikutan.
4: Gitu.
2: Iya. Oke. Tapi Suci sebagai senior ya, salah satunya ya di ASEC yeah. ini ya. Oke. Tapi sejauh kalian ikutan, hal-hal keseruan apa yang sudah kalian dapatkan atau yang kalian rasakan juga di selama ikutan ASEC nih?
4: Oke, kalau aku kemarin itu kita kan banyak kayak program ASEC gitu.
2: Yeah.
4: Nah, salah satunya itu ada yang kita datangin pemuda dari luar negeri ke Indonesia. Jadi kita tuh langsung gitu ngomong sama mereka. Jadi dapat juga culture understandingnya sama mereka.
2: Terus
4: juga aku ngerasa kayak bisa ngedevelop diri aku tuh melalui bahasa Inggris aku gitu. Jadi kayak salah satu memorable yang best banget menurut aku.
2: Oh, waktu itu ada mendatangkan kayak pelajar-pelajar pemuda dari luar negeri waktu itu. Dari mana waktu itu? Suci.
4: Waktu itu dari Singapura, ada dari Sri Lanka, terus ada ke Kamboja, sama Nepal.
2: Oh, Nepal. Oke. Okay. Terus akhirnya mereka datang ke sini, belajar segala macam, terus kamu bisa ngobrol sama mereka pakai bahasa Inggris.
4: Touch point sama mereka, jadi kayak tahu juga nih culture di negara mereka tuh gimana gitu.
2: Itu waktu kapan? Masih ingat enggak tahun kapan?
4: Tahun kemarin
2: baru berarti ya. Oke. Apa yang kamu pas tahu, oh ternyata begini begitu, apa kemarin? Kan tadi ada Singapura, Nepal, segala macam. Nah, ada nggak yang pas mereka ceritain gimana gitu?
4: Nah, aku tuh kayak salah satu yang culture shock itu, bukan culture shock sih, kayak lebih ke arah, oh gini ya gitu.
2: Iya.
4: Itu tuh yang dari Singapura, aku kira tuh kan orang Singapura kan base-nya tuh English.
2: Iya,
4: kan?
2: Ternyata?
4: Ternyata dia tuh juga bisa ngomong Malay gitu.
2: Iya, Melayu gitu. Betul. Oh, jadi ngomongnya sama si orang Singapura tuh pakai bahasa Melayu.
4: Iya, mix gitu.
2: Oh, di mix. Iya.
4: Kita ucapin
2: ternyata. Iya.
4: Oh, ternyata Singapura ini ngerti gitu.
2: Oh iya, betul. Karena kita pikir iya benar English ya, ternyata malah dia Melayu juga. Oke. Seru ya, karena kita jadi tahu aja gitu ya.
4: Iya.
2: Dia bawa ini enggak sih? Gantungan kunci Merlin enggak?
4: Aduh, bawa. Dia bawa ini apa?
2: Bawa
4: tempelan kulkas.
2: Ya Allah, tempelan kulkas. Iya. Oke. Atau kirain dia bawa coklat-coklatan segala macam. Iya. Jadi bisa ngobrol sama teman-teman dari luar negeri lah ya. Kita bisa tanya-tanya segala macam ya. Kalau Salsa gimana, Salsa?
3: Kalau aku sama, tapi kalau aku bule yang dari tahun ini.
2: Kamu yang ketemu sama pemuda dari tahun ini.
3: Iya, jadi ada yang dari Kongo, ada dari Malaysia, ada dari Cina, sama Korea.
2: Iya, oke.
3: Di situ aku bisa ngobrol-ngobrol gitu sama dari orang Kongo, sama dari Korea gitu.
2: Iya, nah terus kamu nanya apa gitu ke mereka?
3: Ini aku di Korea, aku ngobrol tentang games mereka yang viral, Squid Game itu ya.
2: Yang nepak itu ya.
3: Iya, jadi aku ikut main.
2: Kamu gitu. Bisa kamu?
3: Enggak.
2: Aku nonton itu di Running Man yang nepak-nepak itu kan sampai dibebalik kan?
3: Iya.
2: Biar dia nyatu ya. Iya, emosi enggak sih lihat itu ya. Oke. Terus apalagi yang kamu tanya-tanyain sama mereka-mereka?
3: Aku kebanyakan main games gitu sih sama
2: main
3: mereka.
2: Iya,
3: kalau yang dari Malaysia itu ada games pokoknya lidi, pokoknya kita harus ngangkatnya tapi jangan sampai gerak gitu. Tetap enggak bisa juga.
2: Oh, justru kamu banyak lebih ke main game sama mereka. Oke. Enggak ada enggak yang kayak Suci misalnya culture shock aja ternyata apa misalnya gitu, ada enggak?
3: Jujur kalau aku enggak ada
2: sih. Enggak ada, jadi pure kamu memang banyak seseruannya.
3: Iya, karena aku cuma sehari juga ketemunya.
2: Oke. Itu. Jadi emang baik lagi salah satu programnya adalah mendatangkan teman-teman ada pemuda-pemudi dari luar negeri biar bisa ke sini juga, biar bisa sharing-sharing juga lah, intinya begitu Sobat Suara ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau informasi lengkap bisa cek aja di Instagram, itu adalah di
4: lead.withunsri
2: ya, lead.withunsri. Kalau yang Indonesianya ada ISEC Indonesia, itu untuk secara menyeluruhnya Sobat Suara ya. Oke. Itu ya. Jadi emang seseru itu ikutan ISEC ya, karena bisa mendevelop mendiri juga ya. Nambah temen juga, terus juga bisa nambah yang lainnya juga gitu kan ya. Oke deh, kalau gitu kita bakal lanjut lagi Sobat Suara. Tadi sudah di spill juga gambaran di ASEC Unsri. Kalau pengen daftar nanti kita bakal bahas juga. Mungkin ada rekrutmen atau apa gitu ya. Tapi yang pasti teman-teman Isaac ini kesini ada sebuah acara yang bakal mereka lakukan ya. Kira-kira acara apa, abis kita lanjut lagi ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih bareng aku akan ngumpul siaran di Suara Seru dan masih bareng teman-teman ASEC Unsri. Ya, ini ada Salsa dan juga Suci ya. Jadi kalau misalnya pengen ikutan atau pengen join di ASEC Unsri, nanti kita bakal bahas juga ya untuk open recruitment atau apa gitu. Yang pasti bisa cek aja informasi lengkap di Instagram di lit.with.unsri ya, bisa cek di situ ya. Oke, kita langsung aja sahabat suara ke yang berikutnya adalah, jadi teman-teman ASEC Unsri ini bakal mengadakan sebuah acara ya. Nama acaranya adalah AFL atau ASEC Future Leaders untuk tahun 2026 ini ya. Oke, mungkin boleh dong diceritain dulu ini ASEC Future Leaders ini sebenarnya program kayak gimana sih gitu loh.
1: Okay. Jadi AFL ini adalah salah satu program dari ASEC gitu ya, di mana nantinya kita akan ngikutin bootcamp selama kurang lebih 2 bulan gitu.
0: Okay.
1: Di sini delegates itu bisa dapat berbagai learning opportunity nih untuk meningkatkan leadership skills mereka, soft skills mereka maupun hard skills mereka. Nah, untuk AFL kali ini kita itu ngangkat temanya itu interview mastery and global representation. Jadi nanti para delegates ini bisa belajar berbagai hal yang berkaitan dengan interview gitu, mulai dari ya mulai dari self representation yang baik di depan HR, terus juga gimana cara mengolah kata biar lebih berimpactful, terus sampai gimana cara ngehandle under pressure gitu kak, karena kadang gugup gitu.
0: Iya, oke. Jadi ASEC Future Leaders ini bootcamp selama 2 bulan.
1: Iya, kurang lebih 2 bulan.
0: Oke, kurang lebih 2 bulan yang dimana tema untuk tahun ini adalah ngebahas soal interview ya.
1: Iya,
0: ya, karena interview ini sahabat suara ya sangat penting sekali. Mugolah kamu introvert ya, kalau misalnya interview kerja nggak bisa tuh kalau misalnya harus introvert nggak bisa. Makanya diajarkan di sini ya kurang lebih ya, ada kan dilatih ya gugup segala macam. Bagus sih, keren. Oke. Nah, ini konsepnya berarti nanti kayak gimana nih kalau bootcamp berarti 2 bulan tadi, kurang lebih 2 bulan, berarti nanti konsepnya kayak gimana tuh berarti Salsa? Apakah keluar atau gimana gitu? Maksudnya kegiatannya akan seperti apa gitu loh maksudnya?
1: Oke, jadi kalau kegiatannya itu kurang lebih seminar gitu dari speakersnya gitu. Nanti kita kalau sesi speakers itu ada 4, ada CB1, CB2, CB3 dan CB4. Nah, kalau CB1 dan CB2 itu kita masih focusing di ngelatih soft skills mereka gitu. Kalau CB1 itu lebih ke mereka mengenal diri mereka sendiri gitu. Kayak apa strength mereka, weakness mereka, dan experience apa yang pernah mereka lakukan gitu. Karena di interview itu kadang ditanyakan kayak kenalin dong diri kamu atau kayak seputar diri kita gitu. Nah, untuk di CB2 itu lebih ke handle pressure. Jadi kadang kalau kita udah ngerasa kita itu well prepare banget, kita confident banget, tapi karena gugup itu buyar semua gitu kan kak. Nah, jadi kita itu di CB2 bakal ngajarin kalau rasa takut, tekanan, dan gugup itu tuh bukan jadi obstacle kita saat interview. Terus untuk di CB3 dan CB4 itu kita fokusnya ke hard skills-nya. Nah, untuk di CB3 kita itu ke tell stories that shows your impact. Jadi karena di CB4 nanti kita itu bakal bikin motivation letter. Jadi di CB3 itu kita bakal mulai looking back gitu, apa sih strength kita, weakness kita, dan kita tuh bakal pilih-pilih gitu. Kayaknya yang mana ya yang berimpact banget kalau aku masukin di motivation letter. Nah, di CB4-nya baru tuh kita bikin motivation letters-nya.
0: Jadi dia tuh maksudnya sahabat suara selama kurang lebih 2 bulan ini bakal ada 4 sesi lah kita bilang begitu ya pecahannya ya. Jadi satu CB1, CB2 itu fokus ke interview-nya ya. Yaitu adalah soal diri kita sendiri sama handle pressure-nya. Benar kan, interview itu adalah gugup, takut, apalagi yang HRD-nya kadang-kadang suka nodong gitu nanyanya misalnya segala macam ya. Baru di sesi berikutnya itu adalah baru fokus ke soft skills, baru juga ke motivation-nya di diri kita juga gitu untuk diolah gitu ya. Oke, ini kapan sampai dengan kapan untuk dininya apa namanya
1: kegiatannya. Nah, jadi kalau misalnya untuk kegiatannya itu kita ada di tanggal 10 Oktober untuk welcoming party-nya gitu. Terus juga sampai ke tanggal 5 Desember buat perpisahan sama delegates-nya. Jadi kalau misalnya 4 kegiatan tadi itu yang disebutin sama Salsa, itu tuh kegiatan intinya gitu.
0: Kegiatan yang sebagai kegiatan lain ya.
1: Yang
2: dari speakersnya.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, oke.
2: Tapi di selain 4 itu kita ada banyak lagi kegiatannya. Jadi enggak cuma belajar, tapi juga kita ada kegiatan yang mana bisa memperluas networking kita dari segi internasional sampai nasional gitu.
0: Oke.
2: Bisa memperluas networking kita dari segi internasional sampai

0: di update informasi lengkap di Instagram ya. Di lead.withunsri, mulai dari tempat, venue, OOTD-nya segala macam, ada outfit-nya segala macam, tematik ya. Nanti bakal di-update semuanya di situ ya. Oke. Okay. Tadi kan bilangnya ada seminar ada 4 kan? Yeah. Itu berarti speaker-nya dari luar semua atau gimana?
1: Oke, okay, kalau untuk speakers itu kita kebenaran ya Kak, sesi CB itu kata capacity building gitu ya.
0: Yeah,
1: yeah, CB1 sama CB2 itu kita masih online.
0: Oke.
1: Okay. Jadi speakersnya juga itu dari luar gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Luar Palembang lah ibaratnya.
0: Yeah.
1: Terus sesi CB3 sampai CB4 itu baru kita offline dan speakersnya itu langsung datang di venue. Jadi bisa touch point juga langsung sama speaker.
0: Oke, okay, tuh. Jadi CB1 CB2 itu nanti online dari karena dari luar negeri ya.
1: Luar Palembang,
0: karena kita manfaatkan digital juga ya. Yang berikutnya CB3, CB4 nanti akan ada offline-nya gitu ya, begitu Sobat Suara. Selain seminar ada apa lagi nih? Salsa Suci kegiatannya. Tadi kan ada apa kata Suci kan ada apa bisa
2: networking
0: segala macam ya. Apa aja nih kegiatannya?
2: Jadi berarti kita ada special event nih yaitu International Networking Space di mana kita itu bakal ngundang langsung gitu orang luar untuk Zoom bareng kita, jadi speakers kita gitu. Iya, tapi untuk International Networking Space ini enggak semua AFL gitu. Beberapa AFL aja jadi eksklusif banget.
0: Oh, berarti enggak semuanya nih berarti. Oke. Berarti yang termasuk-masuk yang Palembang juga berarti ya gitu ya. Oke, itu Sobat Suara. Jadi bisa ngobrol sama orang-orang luar negeri, kepo-kepo, pengen tahu segala macam juga bisa gitu ya. Kalau yang mau ini daftar mesti daftar atau mesti kayak gimana nih? Kalau pengen pengen datang nih lebih tepatnya. Berarti daftarnya kemana dan sampai kapan nih daftarnya nih?
1: Daftarnya itu kita hari ini banget close registration ya Kak, karena banyak peminatnya gitu. Cuman kita enggak tahu kedepannya bakal buka batch 2 atau enggak.
0: Teman-teman
1: yang mau regis langsung aja regis gitu ya hari ini. Nah, buat registration-nya itu sendiri kita ada proses seleksinya.
0: Gimana tuh?
1: Kita pertama isi G form dulu, terus abis itu nanti dapat email disuruh booking interview. Interviewnya itu nggak susah ya Sobat Suara. Kita cuman pengen tahu secara personal aja.
0: Kayak
1: nggak ada jawaban yang salah dan juga enjoy aja sama interview itu.
0: Okay,
1: nah abis itu kalau misalkan dinyatakan lulus sebagai delegates AFL, kalian tuh bakal nerima email lagi buat lanjut ke tahap ketiga yaitu pelunasan administration fee gitu. Jadi karena AFL ini kan bootcamp gitu ya Kak, jadi kita juga ada ADM fee-nya Rp170.000 buat 2 bulan.
0: Lumayan karena banyak lagi nih 2 bulan berisi banget nih Sobat Suara ya. ADMV-nya sekali lagi Rp170.000 ya. Oke, setelah itu apa lagi Suci, proses ininya, pendaftarannya?
1: Oke, setelah itu kalau misalkan udah bayar nih teman-teman, kalian bakal dapat email lagi gitu.
0: Ada konfirmasi.
1: Konfirmasi kalau misalnya kalian udah officially jadi delegates AFL dan langsung join aja ke officially group di WhatsApp gitu. Udah kekumpul semua di WA, jadi WA itu salah satu alat komunikasi kita sama delegates gitu. Masih tahu info-info tentang AFL gitu.
0: Oke, jadi misalnya mau ikutan hari ini terakhir ya, sampai 2359 nih berarti. Sampai nanti malam. Berarti daftarnya bisa cek di mana nih linknya? Di Instagram tetap?
1: Di Instagram, boleh cek aja di Instagram lead.withunsri. Itu ada postingan tentang AFL yang dipin gitu ya Kak. Geser aja slide-slide-nya itu, nanti ada QR-nya kan. Bisa tinggal scan. Dan juga kalau misalnya masih masih ragu, masih kayak bingung deh mau join atau enggak, itu di booklet-nya itu ada kontak person-nya. Nanti chat aja. Itu juga ada Salsa sama juga ada dua lagi teman kita, itu ada Cila dan juga Raisya.
0: Jadi buat Sobat Suara pengen ikutan informasi lengkap bisa cek aja di Instagram, udah dipin juga di situ ya. Nanti apa ada linknya, apa bukan link, barcode ya.
1: Barcode-nya
0: bisa isi di situ. Nanti ada beberapa proses ya. Bisa diikutkan di situ. Nanti setelah itu pada akhirnya endingnya akan dimasukkan ke dalam grup berarti ya. Oke. Emang kalau boleh tahu ini kan limit ya berarti ya. Bukan target sih, berapa sejauh ini udah berapa banyak nih yang udah daftar?
1: Mungkin itu karena kita kayak eksklusif ya Kak. Kita udah hampir kayak 50-an gitu.
0: Oke.
1: Soalnya tinggal dikit lagi nih.
0: Iya, betul.
1: Join, boleh gas aja.
0: Boleh tuh kalau mau join ya, karena back lagi ini lumayan sih Sobat Suara selama 2 bulan kegiatannya mantep banget nih ya, full ya, berisi ya gitu. Jadi kalau misalnya kamu gak ada aktivitas pengen nambah-nambahin juga silakan, karena back lagi bukan cuma

0: ada seminar tapi ada bisa ngobrol sama orang-orang luar juga. Betul. Ya, yang jarang terjadi mungkin bisa kamu dapatkan di sini juga. Mungkin mau nanya-nanya soal kehidupan di sana, mungkin ada yang pengen ke luar negeri kan? Nah, bisa nanya-nanya, iya kan?
1: Nah, iya kan? Iya kan? Kata Isel tuh ya, kata Salsa, iya. Kalau misalnya kalian mau volunteeran ke luar negeri, itu tuh kalian bisa join dulu ke AFL. Iya. Jadi kayak first touch point sama ISEC. Jadi biar kalian lebih yakin gitu kan, kita ada nih AFL, jadi yang lokal-lokal dulu aja.
0: Oke, okay. Oh jadi kalau misalnya kita ikutan AFL, kemungkinan besar kita pengen ikutan secara global volunteer, bisa saja.
1: Itu salah satu benefit AFL.
0: Oke, okay. Boleh kasih tau benefit ikutan
2: karena
0: AFL apa aja?
2: Karena salah satu ikut benefit AFL itu kita bisa dapat golden ticket opportunity ke global volunteer-nya.
0: Iya, iya.
2: Karena nanti saat di Finpro kita itu kan ada simulasi interview langsung gitu ke HR. Nah, simulasinya itu interview mengenai global volunteer begitu. Jadi mereka lebih terlatih lah untuk ikut global volunteer.
0: Oke, tuh. Jadi buat kamu yang sangat mengidam-idamkan pengen keluar negeri, ya ini ikutan aja di AFL ini ya, bisa dapat golden ticket. Lumayan nih kalau misalnya bisa ikutan ke apa, jadi ya terpilih di Global Volunteer gitu kan ya. Oke, okay, dan teman-teman kalau teman-teman Isaac ada yang udah?
1: Lumayan banyak, ada yang ke India, terus juga ada Vietnam. Yang Vietnam, ke Poland ya.
0: Polandia, keren ya. Waduh, seru banget tuh sahabat suara. Jadi kamu bisa mencari ilmu di situ ya selain mencari mungkin mau open just tip ya, terserah kamu sih sebenarnya ya. Ya oke. Jadi itu dia sekali lagi AFL terakhir hari ini ya berarti ya.
2: Iya betul.
0: Oke, terakhir hari ini jam 2.359 dan informasi lengkap bisa cek aja di Instagram lead.withunsri. Jadi di setelah postingan ISEC Future Leaders is open for registration Winter Peak 2026. Cek aja tuh di postingan nih warna kuning ini udah dipin juga sih ya, nanti bisa geser nanti untuk informasinya semua bisa dicek di situ ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya, kita bakal ngebahas lagi masih soal kegiatan mereka AFL ini juga program-program lainnya dari ISEC UNSRI.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih sama aku Kang Ngebul siaran di Suara Suruh, dan masih bareng teman-teman dari Isaac Unsri ya, untuk kegiatan yang tadi udah kita obrolin. Ada Isaac Future Leaders 2026 yang sudah dibuka, tapi hari ini terakhir nih sahabat suara. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram lead.withunsri ya. Oke, kita lanjut lagi sama Suci dan juga Salsa nih ya. Mungkin boleh dong dikasih tahu juga, ini kan bootcamp ya, di Isaac Future Leaders ini. Tapi mungkin apa yang membedakan bootcamp di AFL ini dengan yang lainnya gitu loh.
1: Oke, nah yang membedakan ya sahabat suara, kita tuh ada, tadi abis kita dengerin 4 kali sesi speaker, kita tuh gak cuman tentang teori, tapi kita langsung practical experience-nya tuh dapet gitu. Jadi ada sesi lagi namanya final project. Nah di final project itu kita tuh ada 2 judges atau 2 juri gitu ya, yang mana nanti itu kita tuh bakalan simulasi interview langsung gitu. Simulasi interview langsung, dan juga nanti judges-nya itu bakal ngasih feedback langsung ke kalian, apa aja yang udah kalian bagus gitu, perlu dipertahanin gitu ya, atau kayaknya kamu butuh improvement di sini gitu. Jadi dapat feedback langsung. Dan juga tadi kan di CB4 kita belajar buat motivation letter. Nah di motivation letter itu dikumpulin lah ibarat kata tuh di final project, nanti langsung juga dapat feedback langsung dari juri yang memang expert di bidangnya gitu. Jadi kayak kita nggak cuman tentang materi gitu ya, tapi kita juga ada practical experience-nya. Nah selain itu ya kak, kita tuh yang membedakannya lagi kayak yang udah dimention sama Salsa, itu tuh ada yang namanya international networking space dan juga national networking space. Nah disinilah bedanya yang paling ketara gitu ya kak. Kita tuh mendatangkan speakers dari luar negeri di sesi international networking space. Jadi kayak lebih eksklusif kayak kata Salsa. Dan juga untuk yang sesi national networking space itu, kita ketemu sama seluruh AFL delegates di Indonesia gitu. Karena sejatinya AFL ini cuman ada di Indonesia gitu. Jadi kayak eksklusif bootcamp yang kita yang diadain sama Isaac juga. Jadi kita ketemuan dan juga melalui Zoom ya tentunya teman-teman. Nah tapi networkingnya jangan ditanya, karena abis sesi gitu kita suka mutualan di IG, terus mutualan di LinkedIn. Jadi kayak networkingnya tuh dapet banget gitu.
0: Jadi selain memang ada teori yang disampaikan ya, tapi ada juga praktikumnya juga. Bahkan ada tadi projekan apa, setelah belajar nanti akan langsung final projectnya. Tadi ada judgesnya juga, terus juga ada networking dari luar sampai dengan dalam juga ya. Jadi emang ini yang membedakan secara garis besar AFL dengan bootcamp yang lainnya juga gitu kan ya. Makanya sekali lagi yang mau ikutan, ini terbatas banget. Jadi informasi lengkap bisa cek aja di Instagram lead.withunsri ya. Nah berarti ini bisa untuk umum ya berarti ya. Suci Salsa ya, untuk AFL ini ya berarti.
2: Iya benar, jadi AFL ini bisa diikuti oleh semua youth di Palembang, mulai dari umur 18 sampai 21 atau mahasiswa dari angkatan 2024 sampai 2026.
0: Tuh, jadi sekali lagi ini dibuat sama teman-teman Isaac Unsri, tetapi ini bisa kamu ikutan untuk umum ya. Jadi bukan hanya untuk anak-anak Unsri, tapi untuk umum juga. Kamu yang udah bekerja bisa, mahasiswa lain juga bisa juga ya. Jadi makanya informasi lengkapnya bisa cek aja di Instagram lead.withunsri ya. Kayak gitu ya. Oke, kita mungkin bahas juga yang lainnya nih ya, untuk program-program Isaac Unsri. Selain ini akan ada AFL, apalagi sih yang sudah dibuat sama teman-teman Isaac Unsri ini?
2: Bentar lagi kita bakal ada program Musi BCC. Jadi Musi BCC itu Musi Business Case Competition.
0: Ini yang bakal datang lagi ya. MBCC ya, Musi Business Case Competition. Ini maksudnya kegiatan kayak gimana nih?
2: Ini kayak lomba business case biasa ini tuh terbuka untuk umum. Jadi semua mahasiswa S1, D4, D3 dari seluruh Indonesia itu bisa ikut.
0: Seluruh Indonesia bisa ikut. Oke. Jadi buat sahabat suara yang passionnya di bisnis ya, ini bisa kami ikutan Musi Business Case Competition. Ini sama di Instagram juga udah nongol, udah dibuka juga ya. Sampai kapan pendaftarannya ini, Salsa?
2: Sampai Oktober nanti udah mulai.
0: Jadi silakan aja Oktober mulai, nanti ya syarat-syarat segala macam bisa ada di sini juga lah kayak gitu ya. Kalau yang lainnya apalagi nih yang sudah, apa aja nih kegiatan teman-teman dari ESEK Unsri ini?
2: Kalau yang udah kemarin itu barusan ngelaksanain Global Village.
0: Oke.
2: Nah, jadi Global Village ini kayak seminar, tapi
1: exchange budaya.
2: Iya, tapi exchange budaya. Jadi yang bule-bule yang datang ke sini itu jadi speakersnya, bukan speakersnya sih. Mereka yang ngenalin budaya mereka, ada booth-booth gitu. Okay, kita datang gitu ke booth mereka. Jadi kita kayak itu yang aku tadi bilang bisa main yang ini
0: bisa
2: itu.
0: Mencoba langsung ya. Oke oke itu, dan masih banyak kegiatan lainnya sih kalau aku cek-cek, recheck di sini ya. Oke, kalau yang Global Volunteer ini dia per kapan atau kapan udah bukanya sih? Kalau yang untuk ESEK ini?
2: Dia itu bukanya per ini ya, per programnya gitu ya.
0: Oh, tergantung programnya juga berarti.
2: Winter peak dan summer peak.
0: Oke, gitu. Berarti satu tahun kemungkinan ada dua ya berarti ya. Oke, summer juga winter. Makanya di sini semuanya di ya bisa kamu cek lah di Instagramnya komplit semua nih ya.
2: Betul.
0: Baik itu yang lead.withunsri atau juga di ESEK Indonesia, semuanya ada di situ ya. Tapi kalau misalnya nih untuk menjadi member ESEK itu gimana sih caranya?
1: Oke, nah jadi kak ya, kalau misalnya di ESEK itu programnya tuh terbagi menjadi dua lah ibaratnya. Ada yang namanya event yang sehari gitu, yang kayak dimension ESEL tadi, sama yang project yang kayak AFL ini yang lebih dari sehari. Nah kalau misalnya untuk jadi member itu beda lagi. Jadi kita kalau misalnya member itu khusus mahasiswa Unsri aja gitu. Jadi gak terbuka untuk umum. Nah terus juga ya kak, untuk jadi member ESEK ini juga kita biasanya open recruitmentnya tuh di Agustus.
0: Sudah kemarin close ya berarti ya. Oke.
1: Nah kalau misalnya teman-teman mau join ESEK tapi masih ragu nih di ESEK ngapain aja, coba dulu ikut program kita gitu. Jadi kayak lebih kenal sama budaya-budaya yang ada di ESEK, juga lebih paham lah ESEK itu ngapain aja gitu. Nah karena kan program kita tuh biasanya yang kayak ada winter peak sama summer peak jadi setahun itu dua kali. Jadi kalau misalnya teman-teman dan juga tiap winter peak dan summer peak itu beda-beda temanya, jadi gak bakal sama. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya, mau join tentang materi interview mastery kayak sekarang AFL, join sekarang, karena kalau misalnya nunggu tahun depan gitu itu udah beda tema lagi.
0: Betul.
1: Jadi kalau mau join member boleh banget gitu ya.
0: Oke. Jadi kalau misalnya anak-anak umum bisa ikutannya adalah di program-program ESEK. Kita ada AFL, ada apa lagi tadi?
2: Global Volunteer
0: mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalnya untuk jadi member itu hanya untuk anak-anak Unsri aja dan all jurusan ya berarti ya, semua jurusan bisa ya. Cuma untuk yang mau daftar udah tutup Agustus kemarin. Berarti ini sekarang mereka udah jadi member atau apa nih?
2: Masih interview.
0: Oh, masih proses interview. Oke. Itu. Jadi kalau mau ikutan ditunggu aja Agustus 2027 berarti ya.
1: Tahun depan. Kayak daripada gitu. Nunggu lama gitu kan,
0: mending ikutan yang tadi. Mending ikutan di apa AFL tadi. Siapa tahu bisa jadi Global Volunteer-nya juga gitu ya. Baik, tahun depan masih ketemu Salsa berarti. Suci enggak lagi ya kayaknya ya. Insyaallah udah lulus ya.
1: Amin.
0: Oke. Tapi kalau untuk proses rekrutmen sendiri biasanya akan melalui tahap-tahap apa aja sih?
1: Oke, kalau misalnya buat rekrutmen itu agak sedikit panjang gitu teman-teman. Karena kita ada seminarnya dulu, kayak ngisi G-Form dulu nih. G-Form, kita ada seminarnya, nama seminarnya itu
2: Youth Today
1: gitu. Di Youth Today itu kayak kita kasih knowledge-knowledge tentang ESEK-nya. Abis dari Youth Today, kalian lanjut ke FGD, Focus Group Discussion. Jadi di FGD itu kalian sharing lah pemikiran kalian tentang menghadapi suatu masalah atau suatu case gitu. After dari situ kan bakal ngisi lagi kayak apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube tadi lah ibaratnya.
0: QA-nya
1: gitu.
0: Abis
1: ngisi G-Form, soal-soal itu kan bakalan diumumin lanjut atau enggak lanjut ke tahap berikutnya. Kalau saya lanjut, kalian bakalan ke tahap LGD atau leaderless group discussion. Nah, di sana bakalan sama kayak FGD tadi tapi lebih intens sedikit gitu. Lebih intens sedikit. Kalau udah, kalian bakalan dinyatakan lolos sama enggak lolos lagi. Kalau misalnya lolos, lanjut lagi ke tahap interview. Habis tahap interview, kalian udah lolos, kalian tuh bakal diterima sebagai intern gitu. Jadi
0: Oh, awalnya intern dulu.
1: Jadi enggak langsung member gitu. Jadi kita intern dulu, ada masa probationnya juga selama 3 bulan. Okay. Jadi kalau misalnya selama 3 bulan ini kalian enggak lolos, berarti kalian gagal jadi ISEC member gitu.
0: Oh, jadi selama intern itu ada kayak penilaian-penilaian tertentu lah ya, yang bisa membuat jadi member gitu ya. Oke, gitu. Jadi ya ditunggu aja di Agustus 2027 buat sahabat suara yang pengen ikutan, tapi sangat bisa prepare lu dari sekarang ya. Berarti buat teman-teman Unsri ya berarti ya. Kalau syarat-syarat secara dokumen nggak ada ya?
1: Nggak ada. Paling kita CV aja kayak biasa, dan juga CV itu kita nggak yang mau yang udah banyak pengalaman gitu, teman-teman. Karena kita orang-orang yang mau belajar gitu.
0: Yes, oke, itu dia ya. Jadi pokoknya ditunggu aja lah di 2027 kalau open recruitment ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi. Makanya informasi lengkap soal kegiatan dari teman-teman ISEC Unsri ini bisa cek aja di lead.withunsri ya. Kita bakal bahas lagi yang lainnya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sobat Suara, masih bareng aku akan ngumpul siaran di Suara Seru, dan masih bareng teman-teman ASEK Unsri, ada Salsa dan juga Suci ya. Jadi kita di sesi terakhir nih, silakan Salsa sama Suci, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada tambahan, plus ajak juga sahabat suara buat ikutan yang terdekat ya, itu ada ASEK Future Leaders. Silakan dari Salsa dulu, baru terakhir Suci. Silakan.
1: Oke, mungkin kalau dari pesan aku gitu ya, IFL ini cocok banget gitu, apalagi untuk mahasiswa ya, apalagi maba atau mahasiswa ongoing. Kalau kalian lagi cari internship, beasiswa, atau kalian memang mau bagusin portofolio atau LinkedIn, itu bagus banget, karena kalau kalian ikut IFL ini kan kalian bakal dapet certificate yang bertaraf nasional gitu kak. Jadi ini tuh bisa banget jadi penompang kalian gitu lah. Terus dari skill interview yang kalian pelajari itu bisa banget kalian apply kan ke proses rekrutmennya
0: Oke, ada lagi?
1: Udah
0: itu aja ya. Pokoknya jangan sampai gak ikutan untuk IFL ini ya. Silakan Suci.
2: Oke, kalau mungkin dari aku kayak, kalau misalnya kalian masih lebih ke arah kepo sama ASEK tuh ngapain, boleh banget teman-teman buat join ke program kita ASEK Future Leaders. Nah, di ASEK Future Leaders ini juga speakersnya, kalau misalnya kalian masih kayak ragu nih ya, memang expert nggak sih di bidangnya, jangan ragu gitu ya, kita nggak kaleng-kaleng speakersnya, karena nanti kita bakal reveal speakers di Instagram. Denget lagi, jadi pantengin aja, dan juga follow juga akun ASEK in Unsri-nya gitu, jadi kalian nggak ketinggalan sama info-info terbaru.
0: Itu dia sahabat suara, dingin ya. Kedinginan, Salsa kedinginan. Gua pakai dengeran di headphone ini ya. Astagfirullahaladzim, ada aja ya. Iya. Jadi sekarang kita ingetin sahabat suara, buat kamu jangan lupa ayo ikutan ASEK Future Leaders ya, yang dibuka hari ini terakhir, tanggal terakhir hari ini, sampai nanti ditunggu konfirmasinya. Silakan cek aja di Instagram lead.witunsri, dan nanti untuk ASEK Future Leaders ini tanggal 10 Oktober sampai 5 Desember ya, dengan banyak seminar-seminar. Bisa join global volunteer juga, dapat golden ticket ke situ, terus bisa komunikasi sama teman-teman luar negeri juga, dan lagi di dalam negeri juga, dan pokoknya banyak keseruan lainnya juga di ASEK Future Leaders ini ya. Semuanya sekali lagi di Instagram lead.witunsri ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Salsa dan juga Suci ya. Sehat-sehat terus, sukses terus buat kalian, dan buat activity di ASEK ini semoga nanti tembus ya, misalnya bisa ikut Gold Volunteer ya, kalau Salsa ya, Suci semoga cepat selesai ya skripsinya ya. Oke, sebagai penutup, kalau apa tadi?
1: Kalau kakak bilang WhatsApp, kalau kakak bilang hoi ASEK, kami jawab WhatsApp.
0: Oh, hoi ASEK gitu. Oh, jawabannya WhatsApp ya kalian ya. Oke. Udah, bareng-bareng deh kalau gitu. 1, 2, 3. Hoi ASEK.
3: WhatsApp.
4: Mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Bapak BJ Habibie.
3: Ya, oke. Okay. Kita jawab. Yakin kita ya?
2: Enggak, namanya oke. Okay. Gua enggak yakin.
3: Jawabannya adalah

0: Mukli. Otomatis berarti yang menang adalah Mukli. Kamu mendapatkan
1: Mukli.
0: Apa Ibu?
1: Mendapatkan satu buah tiket pesta Pora 3D.
2: Coba dia bisa nebak.
1: Kamu tahu enggak jawabannya Muklis apaan?
3: Jawaban apa?
1: Jawaban yang tadi pesawat itu yang dibuat Indonesia, dikembangkan sama.
3: Tahu apa? Karena mamaku ngefans sama Habibie.
1: Apaan tuh?
3: Itu N250.
1: Wah gila sih, keren. Luar biasa.
0: Salah.
1: Mantap.
0: Kalau gue taunya M150.
1: Bisa. Makasih Muklis. Selamat kamu dapat

0: ke suara warga Indonesia, sahabat suara. Yes, kamu dengerin suara seru masih barengan Kinos Gina. Sekali lagi selamat tadi buat Muklis yang berhasil mendapatkan satu tiket nonton Pesta Pora. Yes. 3 hari berturut-turut. Mudah-mudahan stamina-nya kuat ya. Line up-nya bagus-bagus enggak, Pak?
1: Wah, rame banget, Pak.
0: Siapa aja?
1: Ceylon 7. Ada And Now, ada Wisnu Santika.
0: Oh ya?
1: Wisnu Santika.
0: Yang gede-gedenya deh.
1: Itu gede tuh.
0: Kalau ada sampai kalau ada naik kila pecah sih.
1: Romai Rama.
0: Ada Nasar.
1: Ada.
0: Ada Bang Haji Roma.
1: Ada Haji Roma lagi.
2: Kayaknya naik kila juga ada deh.
1: Naik kila ada.
0: Bu pecah sih.
2: Super Minis Dead.
1: SID.
0: Ada SID. Wah gokil sih. Pecah.
1: Ini makin rame lagi, Bang.
0: Tuh kata Uci ada King Nasar, ada Syahrini.
2: 420 ya.
0: Wow, Syahrini.
1: 420. Dia dari hiatus lagi reuni lagi di sini. Lagi balik lagi.
0: Gokil. Ih, suara Asa Kopdar ya. Suara asa kopdarnya enggak sih?
2: Ada kopdar.
0: Oh, ada ya. Kopdarnya enggak sih? Ada waktu itu kita main padel, Bang Udin, tapi kamu waktu itu belum join ya. Ada si The Sigi tuh kata Citra Meji. Wow, keren banget. Beruntung banget sih Muklis.
1: Wah, ngaco.
0: Eh, Muklis, gua tahu
1: gua sebelum gua kasih gua suruh bayar gocap ya.
0: Ed,
1: kok diminta?
0: Lah, ada pajak ya? Pemerintah lu.
1: Yeay,
0: asik deh. Oke, sahabat suara, kita bahas seputar ASEAN dulu dong. FIFA ASEAN Cup 2026 yang bakal digelar di Indonesia mulai 25 September sampai 5 Oktober. Skuad utama Timnas Indonesia mulai menjalani latihan di Stadion Madya Jakarta sejak Selasa kemarin. Kehadiran pemain-pemain yang berasal dari liga luar ini juga jadi kesempatan ya buat Coach John Herdman. Setelah di turnamen AFF kemarin, Indonesia belum bisa turun dengan kekuatan penuh karena persoalan pelepasan pemain. Gak diizinin sama klubnya, guys.
1: Iya, betul.
0: Tapi kan harusnya gak jadi alasan utama untuk gak lolos ya.
1: Iya.
0: Tapi ya udahlah.
1: Iya, mungkin ya.
0: Ya, kita lihat kalau emang sekarang full team,
1: kita tes.
0: Bisa enggak menang gitu. Jadi champion.
1: Kita lihat John ya.
0: Sayangnya kali ini Jay Itzes masih harus absen karena cedera yang didapat saat membela klubnya di Itali. Jay Itzes itu
1: Bang Jay.
0: Enggak, bukan. Dia cedera. Bukan Como ya? Dia tim apa sih?
1: Waduh.
0: Ada yang tahu enggak? Jay Itzes. Aduh, gua tuh udah di mulut tapi Jay Itzes itu klubnya adalah Jay Itzes itu Sassuolo. Terima kasih Clifford fan, love you. Chanif juga terima kasih. Indonesia sendiri bakal mulai perjalanan dengan menghadapi semua laga di Stadion Gelora Bung Karno, mulai dengan lawan Singapura pada hari Jumat. Hari besok.
1: Besok.
0: Lanjut ketemu sama Malaysia, lalu ditutup dengan Bangladesh pada Kamis tanggal 1 Oktober. Setelah fase grup, juara masing-masing grup akan melaju ke babak final untuk memperebutkan trofi FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Berarti weekend kita bisa kesana nih.
1: Oh, boleh.
0: Tapi gak tahu Indonesia main gak ya Sabtu Minggunya ya? Kan mainnya Jumat nih hari pertama.
1: Jumat, Senin, dan Kamis.
0: Ya, ya pasti Sabtu Minggunya ada main tuh. Tapi bukan Indonesia.
1: Indonesia. Ya.
0: Wes lah.
1: Semoga ya.
0: Yang terbaik untuk
1: semoga
0: Garuda.
1: Semoga John dengan squad, full squad ini.
0: John siapa namanya?
1: John Pantau.
0: John Herdman.
1: Ya, semoga nih ya. Kita lihat.
0: Jadi kan John Herdman itu ada artinya kan? Apa artinya? Ya lo kayak John Herdman itu Herdman.
1: John, dari John-nya aja dulu.
0: Iya.
1: Dari John-nya ini adalah ketekunan.
0: Kenapa?
1: John itu berarti tekun gitu.
0: Tekun. Dul. John Herdman pelatih timnas Indonesia saat ini, John itu ternyata artinya tekun kata Buluk.
1: Johnnya.
0: Herdman-nya apa ya?
1: Herdman-nya, itu dia. Ibu yang kemarin gue kasih.
0: John Herdman, ya katanya udah kasih tahu kemarin sama Buluk.
3: Menyakiti.
0: Kenapa?
3: Tukang laki-laki yang nyakitin.
1: Oh.
3: Herdman.
0: Aduh.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Iya.
1: Nah, tapi akhirnya ketemu nih. Kalau menurut berita, jenazah Surakman 60 tahun itu kru kapal Arupadatu 1 itu yang bawa 5 jurnalis itu. Jadi ketemu di perairan Pulau Enggano Bengkulu. Dan udah diperiksa DNA-nya untuk memastikan jenazah tersebut benar atau enggak sebagai salah satu dari 8 orang yang hilang setelah kapal Arupadatu 1 hilang kontak di Selat Sunda gitu.
0: Di perairan Bengkulu berarti iya. Udah jauh ya. Udah
1: jadi
0: jauh.
1: Baru satu nih yang ketemu, 5 jurnalis sama 2 awak kapal lainnya masih belum ditemukan. Tapi mungkin kemungkinan ya nggak tahu ya, mungkin masih mungkin apa enggak sih untuk bisa.
0: Nah, ini doa gitu. Doa bersamanya itu dalam rangka apa, Dul?
1: Dalam rangka ini
0: mendoakan keselamatannya apa mendoakan ya udah pasrah dan ikhlas aja.
1: Sepertinya pasrah dan ikhlas ya.
0: Oh.
1: Gitu ya, kita mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan kalau memang akhirnya seperti Bapak Surakman itu, ya kita doakan husnul khotimah semuanya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, amin, amin, gitu. Amin, amin. Ini ada yang ngasih informasi juga dari TikTok ya.
1: Iya.
0: Akunnya namanya Sawa, jauh banget Panos kalau emang di perairan Bengkulu mah itu sampai 350 km.
1: Nah,
0: wow.
1: Itu dia.
0: Wow.
1: Cuman pertanyaannya kayak, jadi pada waktu itu tuh kondisinya kayak gimana sih? Kok bisa sampai sejauh itu gitu?
0: Atau bisa misalnya dia menghindari si perairan Krakatau itu karena begitu dia lagi jalan mungkin lagi ada erupsi besar-besaran,
1: ombaknya gede,
0: terus ada hujan
2: abu vulkanik,
0: ya dia menjauh. Nah, menjauhnya itu ke arah sana,
1: bisa,
0: ke lautan Bengkulu itu. Nah, hanyutnya itu di situ. Jadi kalau nyarinya di daerah Gunung Krakatau ya nggak ketemu, orang dia udah melarikan diri ke sana gitu.
1: Iya, kan?
0: Tapi kita nggak tahu kejadiannya.
1: Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau memang benar ternyata semuanya meninggal, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Mudah-mudahan
0: amin,
1: yang 5 dan 2 awak kapal lainnya, 5 jurnalisnya juga bisa ditemukan.
0: Iya.
1: Jasadnya.
0: Terus?
1: Iya benar, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan.
0: Dari Kinos, Gina, Indra dan juga Buluk mengirim Al-Fatihah.

0: berisik banget ini, berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: Radio Indonesia, sahabat suara masih barengan Kinos Gine sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Selamat pagi buat sahabat suara yang mungkin masih nongkrongin TikToknya Iswara ya di iswara.network. Ih, senang banget ada Shanu, ada Simba, Sintayan.
1: Terima Erna, kasih ya. Ya ampun, seru deh.
0: Ada Uut, ada Uci, yes, ada Shanti Handa. Wow, terima kasih masih nemenin kita sampai sama Gina sampai jam 10 nanti ya.
1: Nah, itu dia. Dan ini juga untuk warga Indonesia ya.
0: Uh-huh.
1: Nggak cuma Jakarta doang kan ya. Mungkin bisa berhati-hati karena menurut BMKG, wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki awal musim hujan nih di November 2026. Walaupun udah sempat turun hujan ya beberapa kali di rumah,
0: yes,
1: kita ya.
0: Karena
1: tapi
0: biasanya
1: gak lama gitu, cuma sebentar-bentar doang.
0: Iya, sejatinya harusnya kan berat-berat ya.
1: Iya.
0: Either itu September, Oktober, atau November. Atau Desember.
1: September,

0: Nanti tuh ya paling efeknya kayak batuk, pilek, demam, abis itu hilang. Nah yang lebih beratnya itu sekarang ya ini, influenza A-nya ini.
1: Betul.
0: Kebanyakan demamnya atau si batuk pileknya lama. Tinggi demamnya, udah gitu lama, 2 minggu baru sembuh.
1: Iya, Wina Wicil tuh anak aku juga lagi kena influenza A. Kasian, iya kan? Lemas banget, iya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa kalau misalnya sobat-sobat, sahabat-sahabat Iswara
0: ya.
1: Ini apa namanya, ada rejeki ya kan, iya. Vaksin influenza.
0: Iya betul, vaksin influenza. Karena ini si Uta kan influenza A ya.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah Uta tuh udah
1: Vaksin setiap tahun.
0: Jadi simptomnya tuh yang kebaca gitu, ketahuan abis ini pilek, abis pilek batuk gitu tuh.
1: Dan gejalanya kalau kemarin dokternya bilang ini mudah-mudahan gejalanya gak terlalu berat, karena sudah divaksin sebelumnya.
0: Amin.
1: Gejalanya, ciri-cirinya mah kayak orang flu biasanya, demam, tapi demamnya memang langsung gaspol, tinggi langsung 39,
0: betul,
1: 40. Abis itu dia kebetulan adanya pilek doang. Pilek, nyeri-nyeri badannya, batuk belum.
0: Lemas jadi, pasti lemas, Maya. Lemas pasti.
1: 777 aku dan anakku lagi kena influenza.
0: Cepat sembuh. Terus Shanti nanya, Shanti Handa, vaksin influenza berapa kagir?
1: Lah coba tanya aja dah di rumah sakit. Ya tergantung, kali aja ada promo ya kan, promo vaksin.
0: Ah, coba tuh boleh. Dewasa juga ya. Konon katanya kalau kena yang dewasa, simptomnya atau gejala itu lebih parah katanya.
1: Iya.
0: Tumbang beneran.
1: Iya. Jadi gak bisa kayak flu yang bisa disambi-sambi kerja tuh, biasanya enggak tuh. Kalau orang dewasa kan gitu ya,
0: iya.
1: Kalau pilek-pilek, batuk-batuk dikit, gue mau kerja baik gitu tetap.
0: Iya betul.
1: Ini biasanya tumbang sih, pusing kepala betul itu.
0: Be ya. Safe sahabat suara, stay healthy semuanya. Itu kuncinya daya tahan tubuh.
1: Daya tahan tubuh.
0: Makan sehari 3 kali yang teratur, kemudian
1: Banyakin protein.
0: Asupan nutrisinya juga harus lengkap semuanya. Kalau emang perlu atau mungkin berlebih, emang bisa minum vitamin, monggo, lebih baik gitu, biar lebih kuat lagi, lebih tahan dari gempuran-gempuran radikal dari virus-virus yang ada di sekitar kita.
1: Asik. Oke deh, kalau gitu kita pamit juga, udah 10 lewat.
0: Oh iya benar.
1: 10 lewat 2.
0: Terima kasih semuanya sahabat suara udah main Kinos Gina.
1: Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: See you tomorrow. Assalamualaikum.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah, ya puluhan juta.
0: Mahal,
1: sih.
0: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Kamu bisa mewujudkan ya, Nadu?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, Farah Virus hadir kembali sahabat suara. Pasti untuk lanjut menemani siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Hari Kamis, 24 September 2026. Apakah kamu masih memaksakan diri untuk melakukan hal yang sebenarnya menyakitkan kamu, sahabat suara? Kalau kata Wijaya 80, udah tahu sakit, udah tahu sulit, masih aja dilanjutkan ya. Kalau misalkan iya, berarti satu lagu ini buat kamu. Pas banget juga udah ngantri di 10 lagu keren ya. Sambil menikmati situasi di tanggal-tanggal genting ini, kita refreshing sedikit sahabat suara. Mendengarkan lagu-lagu enak, dan satu lagu Wijaya 80 ini yang bakal dimainkan nanti ya. Kita karaokean dulu di lagunya Tompi dengan Sedari Dulu.

kamu akan dilanjut sama lagu dari Ran dengan Hanya Untukmu. Spesial buat yang sekarang lagi jatuh cinta, hatinya berbunga-bunga. Silahkan dinikmati sebelum semuanya berubah menjadi sakit hati ya sahabat suara. Bukan ngedoain tapi ngomongin realita aja ya kan. Jadi ada baiknya dari sekarang kalau misalkan memang lagi benar-benar happy banget perasaannya, mulai dikontrol gitu ya. Supaya nantinya ketika ada hal yang gak kita suka atau gak sesuai ekspektasi, gak terlalu kecewa gitu. Satu lagu dari Ran bakal dimainkan sebentar lagi ya, Miss Gea Indrawari dulu ya dengan Daun-Daun. Ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Run, hanya untukmu. Sama seperti Suara, hanya untuk sahabat suara seorang. Jadi hal-hal yang ada di sini yang kamu bisa dengarkan itu benar-benar spesial buat kamu. Makanya kamu jangan kemana-mana ya. Pamrih jatohnya ya. Anyway, Farah masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Pastinya dengan lagu-lagu enak. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping-yapping, kita ngobrol-ngobrol santai, bisa langsung meluncur ke suara.network ya. Taukah dirimu, taukah hatimu. Bakal dilanjut siangnya kamu dengan satu lagu dari Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Lagi-lagi lagu tentang percintaan, sahabat suara ya. Jadi buat kamu yang lagi berbunga-bunga, playlist hari ini lumayan lah memenuhi moodnya kamu ya. Lagu ini dimainkan sebentar lagi tapi ya, habis satu lagu dulu dari Lava Pratomo featuring banyak musisi di lagunya Seperti Angka 8.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: Masih bareng sama Farah di suara That Was Nuh dengan Simpan Dulu Rindu. Satu lagu yang baru aja dimainkan pastinya untuk nemenin siangnya sahabat suara. Buat yang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Jangan lupa juga untuk memantau traffic sekitar kamu sahabat suara ya. Karena kalau di Jakarta hari ini itu bakalan ada demo gitu ya. Sudah terjadi demonya dari tadi pagi jam 10. Dan perlu banget kamu mencari alternatif jalur-jalur lainnya ya. Jadi kabarnya sekitar 50 ribu buruh hari ini demo. Ini adalah aksi unjuk rasa menyampaikan petisi terkait dengan substansi rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan dengan membawa 11 tuntutan buruh gitu. Dan ini akan ada di sekitar Mall Grand Indonesia, Jalan Ahmad Tamrin ya, depan Menara UOB, terus kemudian juga di Jakarta Pusat. Kabarnya ini nanti massa bergerak dari kawasan Semanggi dan juga ke area itu tapi menghindari bundaran HI. Sebenarnya kamu bisa langsung update aja sih di segala macam platform sosial media ya, seperti apa situasinya. Dan jangan sampai lupa juga tetap hati-hati dan waspada. Semoga hari ini penyampaian pendapatnya itu bisa kondusif, berakhir dengan hal yang positif gitu ya. Seperti biasa, semoga didengar dan direalisasikan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit. The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFP

0: FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Isuara.

Jadi akankah kau kembali pada kami, sahabat suara? Semoga iya ya. Setelah dari Andi dengan akankah mungkin. Baru aja nemenin siangnya kamu. Gak lupa juga mau mengingatkan buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, sahabat suara, kita nih masih perlu banget menggunakan yang namanya masker ya. Karena kualitas udara di sekitar kita ini, kalau informasi yang ada sih memang spesifiknya di Jakarta dan sekitarnya gitu ya, ini masih dalam kategori tidak sehat, terutama bagi kelompok sensitif. Jadi buat yang menggunakan transportasi umum atau suka olahraga gitu ya,

0: Memang sih agak ngap Sahabat Suara kalau olahraga sambil pakai masker, tapi gimana dong? Atau mungkin bisa dicari timing yang pas kalau mau olahraga gitu ya, dipilih yang pagi banget, siapa tahu udara masih seger gitu. Cuman so far status kualitas udara di sekitar kita tuh masih dalam kategori tidak sehat. Jadi maskernya bisa dipakai dulu untuk meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Stay safe semuanya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram,

0: meraih Most Inspiring Film Award dalam Next Gen Kids and Youth Film Festival 2026. Film ini mengangkat kisah kucing kampus bernama Siti yang menemani seorang mahasiswa menghadapi tekanan saat mengerjakan tugas akhir. Menariknya, tim produksi sempat melakukan casting terhadap hampir 40 kucing di lingkungan ITB sebelum memilih Siti sebagai pemeran utama.
1: Suara Fakta.
0: Demo peringatan Hari Tani pada Kamis 24 September 2006 akan mendapat pengamanan dari Polda Metro Jaya. Rekayasa lalu lintas diberikan secara situasional dan hanya akan diterapkan apabila diperlukan, terutama di kawasan Sudirman Tamrin, Monas, dan sekitar gedung DPR MPR RI. Masyarakat yang

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yay, kamu masih mendengarkan Iswara bareng sama Farah di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan. Hai, selamat siang. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara. Lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana.
3: Hidup ini hanya kepingan.
2: Udah ada Pas Band featuring Tere dengan Kesepian Kita. Let's go, kita throwback ke 2000-an awal ya, mendengarkan satu lagu ini. Kalau saya sih dengar lagu ini langsung kepikiran scene yang ada di film Ada Apa Dengan Cinta. Cukup tua referensinya. Enggak, karena walaupun saya lahir tahun 2000-an sahabat suara, tapi tetap hasana film, lagu itu saya kembangin. Kata yang lagi dengar, kenapa disclaimer Revar? Lagu ini udah ngantri ya untuk nemenin kamu. Terus kita karaokean juga nanti di lagunya Noah, Separuh Aku. Bakal dimainkan sebentar lagi abis Senandung Lara dulu dengan Randy Pandugo nemenin siangnya kamu. Sampai saya menanti juga buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung WhatsApp ke 0816 114 1014 atau kita yapping-yapping di TikTok iswara.network ya.

0: Masih bareng sama Farah di Suara That Was Noah dengan Separuh Aku. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu. Bagaimana karaokeannya? Apakah sudah puas? Tentu saja belum ya kan? Makanya tadi selama lagu lagi diperdengarkan di frekuensi Sahabat Suara, di TikTok nih lagi huru-hara soal saran lagu-lagu yang bisa kita karaokeanin siang hari ini, tapi juga yang semangat gitu. Udah banyak sekali Sahabat Suara yang bergabung di TikTok merequest gitu ya. Salah satunya dan salah duanya dan salah tiganya, karena banyak, jadi salahnya banyak. Ada Melly Guslo, Aku Bahagia, terus ada yang request Coklat juga, Karma. Ada yang request di Upstairs, tadi sempat ada yang request juga Good Night Electric, cuma nanti kita cek lagi. Ada Glenn Fredly juga. Tenang, satu-satu requestan kamu bakalan Farah mainkan dan kita karaokean siang hari ini ya. Ini satu requestan dulu, Melly Guslo dari Ririn ya tadi, kalau gak salah, yang bergabung di TikTok. Kalau misalkan Sahabat Suara juga mau join, bisa WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Siang hari ini kamu lagi mau karaokean lagu apa, bisa langsung drop di situ atau meluncur aja ke TikTok isuara.network ya. Sekarang kita karaokean dulu di lagunya Melly Guslo, Ku Bahagia.
1: Di

masih barengan sama Farah di suara That Was MA. Inikah cinta, satu lagu yang dipilih juga untuk karaokean siang hari ini. Udah cukup belum karaokeannya? Pasti belum kan sahabat suara. Makanya lagu-lagu lainnya udah diantriin juga untuk lanjut temenin siangnya kamu. Tapi jangan sampai lupa sekali lagi buat yang punya agenda ataupun juga udah ada janji gitu ya, mau berkegiatan daerah Jakarta Pusat dan sekitarnya, ada baiknya sekarang kamu recheck deh jalan mana yang lagi ditutup, jalan mana yang dialihkan, supaya nanti gak buang-buang waktu gitu. Karena kan sekarang masih terlaksana demo buruh ya, karena hari ini juga adalah Hari Tani Nasional gitu kan. Ada kurang lebih 50 ribu buruh yang turun ke jalan hari ini menyampaikan banyak sekali aspirasinya gitu ya. Beberapa tuntutan yang terkait dengan undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, terus juga menjamin kepastian kerja gitu ya dari buruh-buruh, menjamin hak upah buruh dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang disampaikan siang hari ini. Tadi ada salah satu sahabat suara di TikTok yang update juga, karena kebetulan kantornya gak jauh dari sana ya. Kabarnya di sana situasinya ramai lancar, tapi untuk jalan Veteran ditutup arah Abdul Muiz Tanah Abang lewat Harmoni katanya nih dari Dirga. Terus Dirga juga bilang ada cukup banyak motor. Tadi sempat ada yang informasiin juga tuh, di HI belum banyak yang berdatangan, tapi kalau pantau dari live ya, live soal demo ini, cukup banyak yang memadati area Istana Negara. Jadi buat sahabat suara yang punya agenda hari ini berkegiatan daerah sana, tetap hati-hati dan waspada ya.

0: satu lagu yang baru aja dimainkan pastinya seuntuk ya. Seuntuk maksudnya. Seuntuk gimana sih Far? Lebih ke untuk apa suntuk nih gitu. Untuk nemenin kamu seperti biasa karaokean supaya gak terlalu ngantuk di tengah tanggal yang sangat tua ini. Walaupun pasti di antara sahabat suara yang lagi mendengarkan udah pada gajian ya. Tapi kan aku tahu tuh gaji cuma pada numpang lewat kan. Makanya coba deh geser sedikit dari hal-hal yang bikin stres, dengerin playlist Iswara yang enak-enak supaya bisa sedikit terrefresh. Masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 2. Masih menanti juga buat yang mau kirim salam atau mau request lagu, bisa langsung aja gabung ke 0816 114 1014 di WhatsApp, atau kalau mau ke TikTok juga boleh nih. Kita di TikTok lagi bahas soal utang-utangan nih sahabat suara. Gara-gara tadi ada salah satu sahabat suara, Ririn, yang bertanya, sebenarnya kita tuh kalau ngutangin orang, maksudnya kita memberi hutang ke orang gitu ya, orang utang ke kita, itu tuh gak apa-apa gak sih kita tagih atau kita diamin aja supaya dia sadar? Nah itu menarik kan, kalau sahabat suara di posisi orang yang memberi hutang ya, yang ngasih pinjem ke orang lain, kamu termasuk yang ngingetin rutin atau justru yang diem aja, biarin aja lah biar dia sadar sendiri? Boleh dong sambil sharing ya. Sekali lagi kamu bisa merapat ke WhatsApp 0816 114 1014, atau kita ngobrol di TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: new mold dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: Kalau udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah. Selamat pagi Anirita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita,
1: kamu,
2: halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia dah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Dikejar malam-malam ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Indonesia Television Award. Inilah Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian. Dimeriahkan penampilan spektakuler

0: Tony Parulia, Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita. Pastinya sebentar lagi lagu-lagu enak akan lanjut temenin kamu. Dan juga kita akan ngobrol nih sama tamu spesial siang hari ini. Ngobrolnya tentang apa, tamunya siapa. Kalau penasaran kamu tungguin aja, jangan kemana-mana ya. Lanjut temenin siangnya kamu dulu nih. Satu lagu dari Soul Vibe, Biarlah Hapus Cinta.

masih bareng Safa Farah di Suara That Was Endah and Reza dengan Pergi. Jangan pergi dulu sahabat suara, karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Dan tadi saya sudah sempat sounding, kita akan ngobrol ya sebentar lagi nih barengan sama Kakak Rispo dari GJLS dan juga Aura Karisma. Kita akan ngobrolin tentang filmnya GJLS Berapi-api. Seperti apa sih ceritanya? Ada hal-hal apa di balik film ini yang seru-seru bisa dibagikan siang hari ini? Sebentar lagi ya kita akan ngobrol bareng sama mereka. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana. Lanjut dulu deh nemenin siangnya sahabat suara. Kita karaokean lagi dengan satu lagu dari Trio Lestari, Gelora Cintaku.

0: Masih bareng Sofara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding, sahabat suara, kita akan ngobrol barengan sama cast dari film GJLS Berapi-Api. Sudah ada di studio bersama kita di sini, ada Kakak Rispo dan Kakak Aura. Hai.
1: Hai.
0: Selamat siang. Luar biasa ya. Boleh juga sambil menyapa warga TikTok nih, karena ramai sekali yang menyapa. Ada halo beliau katanya.
2: Halo. Hai GJLS tuh. Kacau lu Bang Po. Enggak ngapa ngapain gua.
0: Ntar dulu deh, baru datang kenapa dikacauin ya guys.
2: Iya, Bang Po, menurut lu Farah ini udah cukup
0: beliau belum beliau. Itu emang ada sisi penilaian untuk bisa menjadi beliau tuh Kak?
2: Ada, itulah. Oh, okay. mereka yang tahu tuh kayaknya tuh.
0: Oh, ada kategorinya nih ya, cocok
2: ada,
0: jadi beliau.
2: Ada orang yang nggak pantas dipanggil beliau. Ada Mbak,
1: kayak gimana tuh contohnya?
0: Contoh boleh dikasih contoh, misal
2: nggak bisa contoh.
0: Oh, nggak bisa. Kalau Kakak Aura cocok nggak beliau?
2: Belum.
0: Oh, belum.
1: Parah banget.
0: itu kayaknya ya TTA ya guys ya, kategori ya.
2: TTA.
0: Yang kayaknya
2: kasih
0: dia cocok
2: tahu,
0: beliau.
2: Kasih tahu guys.
0: Oh, belum dong. Di infoin dong
1: dari beliau itu.
0: Yang kayak gimana, orang kayak gimana gitu ya, yang cocok beliau. Anyway, congrats ya. Ini sebentar lagi filmnya sudah bisa disaksikan gitu ya sama teman-teman semua. Yeah. GJLS Berapi-Api. Ini kabarnya ceritanya tuh tentang perjuangan dari trio GJLS buat menjadi pemadam kebakaran heroik gitu. Yeah. Sampai akhirnya situasinya lebih krusial lagi. Boleh diceritain nggak sebenarnya seperti apa sih, Karispo?
2: Ya, intinya film tentang tiga orang sahabat. Regen, Rispo, Hibzi. Uh-huh. Yang pengen jadi damkar, karena ada salah satu sahabat mereka tuh pengen jadi damkar, si Regen. Hmm.
0: Okay.
2: Gitu. Cuman karena kita udah temenan dari kecil ya, udah kita support, akhirnya kita ikut-ikutan gitu.
0: Padahal yang menjadi damkar satu orang
2: karena dia. Wow. Di waktu kecilnya ngelihat damkar tuh heroik gitu, madamin api. Dia pernah punya trauma sama kebakaran, dia pengen jadi hero seperti damkar.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Oke. Nah, dua sahabatnya support nih.
2: Support, daftar juga.
0: Jadi damkar padahal enggak ada urusannya. Masa cita-cita satu orang mesti dilakuin sama dua orang teman lainnya gitu ya.
2: Berisik nih, enggak usah so serius.
0: Jangan, serius
2: gitu, Bang. Sekali-sekali gue serius kali. Tidur bercanda. Aduh, mulu.
0: Ini buat sahabat suara yang agak bingung, ini Karispo nanggepin siapa? Warga TikTok ya, sahabat suara di TikTok juga rame. Jadi buat kamu yang mau gabung, mau tahu keseruannya juga, bisa melipir ke suara.network di TikTok. Oke, berarti kurang lebih ceritanya kayak gitu tuh sinopsisnya. Ya. Terus kemudian kalau Kak Aura sendiri di sini sebagai siapa nih?
1: Di sini aku sebagai Jay. Jay itu senior dan instrukturnya damkar baru, adalah trio GJLS ini. Ya, jadi aku nih ntar yang akan menguji mereka apakah mereka pantas atau tidak gitu.
0: Oke, tapi sebelum lebih jauh lagi ngebahas si filmnya, secara ide tuh kayak apa, gimana tuh akhirnya kepikiran untuk okay deh, kayaknya kita perlu bikin secara jalan cerita jadi damkar, kemudian selanjutnya seperti ini gitu ceritanya.
2: Ya, intinya ide awalnya sih sebenarnya bukan damkar gitu, cuman bisa dimasukin damkar itu kayaknya jadi lebih seru gitu, karena ide awalnya tuh pengen bikin film yang kalau anak kita nonton boleh, karena yang pertama anak kita nggak kasihan kalau nonton film bapaknya.
0: Oh,
2: di GJLS pertama ini kita pengen bikin film yang
0: semua
2: lebih,
0: umur ya,
2: ya
0: gitu,
2: yang bisa umum, bisa semua orang nikmatin gitu. Terus ide besarnya sih film tentang persahabatan. Karena kan kita bertiga sahabat ya,
0: sahabat banget ya, sahabat kan kita bisa lihat lah dari visualnya, wah kental banget nih sahabat. Sampai muncul beliau ini kan gara-gara sahabat-sahabatan ini kan.
1: Beliau-beliau ya, masih penasaran sih sama beliau-beliau ya.
0: Iya kan, iya, makanya apa gitu. Kita kayak harus nonton ini ya nih Kak, podcastnya.
1: Betul.
0: Supaya tahu kategorinya. Nah, Kak Aura kemudian bermain di sini gitu, berperan sebagai orang yang jadi seniornya mereka. Dalam prosesnya gimana? Ini kan komedi kan?
1: Betul.
0: Itu gimana? Outputnya kan serius dong pasti.
1: Iya. Nah,
0: itu seperti apa tuh?
1: Wah, apalagi dari sebelumnya kan proyek aku selalu horor kan.
0: Okay.
1: Tiba-tiba ambil komedi tuh kayak sebuah challenge yang sangat besar lah. Apalagi menghadapi trio GJLS yang aku sempat nonton beberapa podcastnya ya, juga. Ya. Aduh, bisa
0: komedi
1: kayak
0: banget,
1: aku blind in sama
0: mereka,
1: abang-abang ini gitu. Tapi ternyata karena juga Jayanti ini adalah sosok Capricorn yang sangat apa ya, determined gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayaknya akan fine-fine aja deh setelah discuss juga gitu sama yang lain. Karena anyway porsi komedi aku di film ini tuh sangat tipis gitu.
0: Oke. Okay. Dalam prosesnya kan berarti ada dong sisi-sisi kamu nahan ketawanya gitu.
1: Wah banget.
0: Terus gimana tuh?
1: Waduh, apalagi kalau udah lengkap ya setnya sama trio GJLS tuh ada aja celotokan-celotokan yang gak aku ekspektasikan sama sekali. Itu tuh bener-bener
2: di TikTok
0: terjadi. Kita salvok langsung.
2: Aura karisma, Miss Grand Indonesia.
0: Miss Grand Indonesia, gitu cara bacanya. Miss Grand Indonesia, nah, gitu. Cara
2: Miss Grand Indonesia.
0: Ada caranya bacanya, Kak.
2: Beauty pageant, beauty pageant ya.
0: Iya, beauty pageant, ya benar. Oke, oke. Berarti kamu cukup challengingnya di nahan ketawa itu juga
1: banget,
0: ya?
1: Banget, Kak. Aku tuh sampai kadang, aduh ini muka aku ketawa gak ya nahan ketawanya gitu. Karena bener-bener yang ya emang lucunya natural aja gitu. Jadi mungkin apa ya, kejadian cut terbesar yang mendadak ada itu karena kita bertiga nahan ketawa sih.
0: Oh ya. Udah enggak oke nih di kamera udah terlalu nahan gitu ya. Oke, momen apa yang bisa kamu ceritain tanpa bermaksud spoiler ya? Mm-hmm. Yang menurut kamu gila ini tuh kejadian yang bikin beberapa kali take gitu.
1: Kalau di aku pribadi sih ada scene waktu lagi ujian lah, terus ada beberapa ekspresi yang menurut aku tuh sangat,
0: ekspresi dari teman-teman GJLS.
1: Iya, ekspresi dari teman-teman GJLS nih, abang-abang ini tuh yang bikin aku kayak aduh ini bisa nggak ya aku menjaga muka seriusku ini, karena kan J itu terkenal galak, dingin gitu.
0: Okay.
1: Terus kalau misalnya tiba-tiba ketawa kan agak
0: jomplang nih,
1: iya, agak out script nih gitu, dan itu tuh benar-benar yang ya sangat challenging sih buat aku. Sumpah mukanya Karisko sih.
0: Well, so-so innocent tapi kocak banget. Ih, ya komedi parah banget ya. Bang Po diem terus lagi main di Kak Aura ya. Bukan, kan lagi ditanya.
2: Ini
0: baru mau nanya nih ke Kak Karisko. Nah, berarti
2: Enggak usah.
0: Oh, jangan dong, jangan. Kan lagi promo film, memang lagi promo film ya kan. Di sini kan menjadi pemadam, berarti tuh ngulik juga dong, Kak.
2: Ya.
0: Tentang kehidupan pemadam apa seperti apa?
2: Karena sebelum kita syuting ini dari dinas enggak ngizinin kita syuting film damkar kalau kita belum ikut diklat.
0: Betul. Jadi itu persyaratan
2: resmi,
0: harus
2: jadi
0: dijalanin.
2: Kita ada pendidikan dan latihan dulu dari diklat damkar langsung.
0: Wow,
2: gitu. Jadi
0: okay,
2: kita ya kurang lebih 3-4 hari gitu kita bolak-balik ke Ciracas tuh di diklat damkar. Latihan lah udah dari dasar apa teknik madamin api, teknik make-make alatnya gitu, semuanya udah belajar beneran gitu.
0: Oh, itu benar-benar diedukasi secara langsung gitu ya, harus
2: iya,
0: tuh harus.
2: Karena
0: ya,
2: kita kan mau syuting film damkar dan benar-benar berhadapan dengan api gitu. Jangan sampai nih syuting film jadi kenapa-napa.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Seenggaknya damkar itu gak mau kalau orang jadi damkar, dia seenggaknya teknik dasarnya aja.
0: Oh, masuk ya, akal. Iya, jangan itu sampai ibaratnya kalau nyanyi fales gitu aja. Kan
2: nyanyi
0: orang
2: fales,
0: yang,
2: jangan sampai nanti damkar dinilai, masa damkar begini gitu. Mm-hmm.
0: Karena emang ngebawa nama damkarnya kita nih,
2: iya,
0: gitu ya. Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Jadi ya beneran latihan dulu, walaupun kayaknya emang gak kurang cocok kita.
1: Bukan damkar kita ya. Ya kita sih. Kita sih kurang cocok.
2: GJLS lah itu, Kak. Ternyata latihan juga susah. Itu kita kan agak gemuk-gemuk ya. Cepat ngap gitu.
0: Karena secara pergerakan juga cepat gitu-gitu ya.
2: Pergerakan juga cepat. Apalagi kalau madamin api gede itu benar-benar pakai fire jacket yang jaketnya
0: tebel,
2: doang aja udah 10 kilo sendiri.
0: Serius kak? Oh.
2: Iya, belum tabung oksigen, ya,
1: belum
2: helm.
1: Susah cari size ya.
2: Terus cari size-nya gue, mau minjem punya siapa, gak ada damkar yang gendut.
0: Ternyata peraturan di damkar kita juga mesti proporsional mungkin tubuhnya gitu ya kak ya?
2: Iya mungkin, karena kan latihannya fisik juga apa segala macem gitu.
0: Terus akhirnya gimana solusinya? Bikin?
2: Ada.
0: Oh ada akhirnya?
2: Gak bisa kak, bikin. Itu kalau beli tuh bisa 15 juta gitu bajunya, karena kan emang anti api gitu.
0: Iya betul.
2: Kita masuk ke ruang kebakaran gitu, jadi yang
0: ini properti yang digunain beneran yang damkar pakai berarti?
2: Iya. Beneran, karena mau bikin pun kita syutingnya api beneran.
0: Oke. Okay. Gitu, bukan AI ya, bukan apa DJI gitu ya, beneran ya. Oke. Okay. Jadi gitu, cukup challenging-nya di sisi-sisi tuh.
2: Iya, gitu.
0: 4
2: tapi
0: hari itu ya.
2: Tapi kita jadi tahu sih kalau damkar tuh ya se-hero itulah mereka tuh.
0: Oh, ternyata bener tuh kayak gitu ya.
2: Iya, dan istri-istri damkar kalau ditanya gitu, kalau suaminya kerja gimana? Ya udah gitu. Ya gimana enggak tahu nanti pulangnya gimana.
0: Ikhlas aja gitu ya. Gitu, iya, make sense sih, Kak. Karena kan dia, tapi kan sekarang maksudnya profesi damkar kan enggak cuma madamin api ya. Dia sekarang nyopotin cincin nyangkut apa
2: cincin
0: juga
2: nyangkut,
0: gitu. Di film ini ada juga enggak dibahas tentang itu ya?
2: Nah, justru kita bertiga tuh jadi damkar tujuannya pengen ketemu api. Cuma proses buat ketemu api tuh lama banget gitu. Kita harus ngelayanin masyarakat, hal-hal remeh kayak gitu.
0: Itu diangkat juga di sini tuh yang realita terjadi kan di sekitar kita. Oh.
2: Ada beberapa yang diangkat di
0: film ini. Gitu. Oke. Okay. Berarti memang harusnya sih relate ya ketika film ini nanti ditonton sama kita semua sahabat suara ya. Kita akan lanjut lagi ngobrol barengan sama Rispo dan juga Aura Karisma. Jadi pastiin kamu di sini aja nggak kemana-mana. Kalau mau lanjut ngobrol lagi ke TikTok ya, iswara.network.

0: Kamu masih di Suara Jakarta barengan sama Farah dan juga cast dari film GJLS Berapi-api, ada Rispo dan Aura Karisma.
1: Hai.
0: Bakalan tayang 5 November 2026 filmnya Sahabat Suara, jadi kamu bisa persiapkan dari sekarang ya. Bisa bawa juga sanak saudara, keluarga dengan umur yang variatif.
2: Yeah.
0: Karena lebih friendly, kids friendly, lebih kids friendly ya.
2: Kids friendly karena banyak pemainnya yang anak-anak kecil juga.
0: Oh ya, ada siapa aja tuh?
2: Si Rafa namanya.
0: Oke. Okay. Ada yang lainnya bisa dicek ya di sosial media ya. Tenang-tenang aku bantuin Karisma.
2: Nama
0: tenang,
2: anak
0: tenang.
2: Sekarang lumayan susah.
0: Benar. Ada unsur ZZ-nya, RR-nya gitu ya biasanya. Iya. Nah dari tadi kan sempat Kak Karisma mention juga bahwa secara proses ini harus benar-benar teredukasi gitu ya dari pihak damkar dan lain sebagainya. Terus kemudian ada nggak yang akhirnya teman-teman GJLS tuh baru benar-benar ngerasa, oh ternyata kalau damkar tuh gini ya gitu.
2: Iya, kita dari awal diklat hari pertama juga kita belajar. Hari pertama tuh masih teori-teori.
0: Oke. Okay.
2: Di awal tuh teori-teori dulu tuh api apa segala macam. Ribet juga ya. Kita harus tahu kenapa ada api di sini. Mungkin ada panas di mana gitu-gitu.
0: Okay,
2: karena panas mengantar api.
0: Oh,
2: iya.
0: Wow.
2: Belum tentu apinya di sini kebakarannya pusatnya di sini, ada dari lain, karena kan rumah tuh ada besi-besi.
0: Okay. Yeah.
2: Besinya nganterin panas gitu-gitu tuh ribet banget itu.
0: Gokil.
2: Terus kan ditanya, abis itu dites gitu, jadi kayak sekolah lagi gitu. Nah itu masih oke lah, tapi pas sudah
0: praktek,
2: terus udah mulai harus lari. Udah
0: lari mulai, itu maksudnya tes fisiknya juga ada?
2: Iya, ada tes fisiknya juga, lari segala macam.
0: Yang turun dari kayak atas gitu ada nggak?
2: Iya, ada itu yang merosot itu.
0: Itu apa namanya istilahnya sih?
2: Itu ada istilahnya.
0: Ada istilahnya tuh ya, yang
2: merosot,
0: kayak
2: merosot.
0: Wow, susah sekali bahasanya.
2: Jadi, damkar misalnya lagi di lantai 3 atau lantai 4 tiba-tiba ada sirena bunyi, bukan turun dari tiang. Kita harus nyobain itu, harus bisa.
0: Terus kamu nyobain?
2: Pas turun, kan dia bisa berhenti, set, nahan gitu. Kalau kita serut langsung turun. Susah banget nahannya. Pakai baju panjang kan licin.
0: Enggak
2: pakai baju panjang,
0: besot-besot. Iya, lecet-lecet pasti kan. Itu besi ya?
2: Besi
0: ya, Kak? Iya, besi.
2: Bulat, gede gitu. Mereka bisa banget ya gitu.
0: Itu keren sih.
2: Iya, emang.
0: Tapi mungkin itu berarti dilalui tuh sama semua case yang terkait damkar ini.
2: Ya.
0: Berarti Kaura juga tuh latihan turun dari si merosot itu.
1: Kan cewek-cewek gak berani
0: Okay.
1: Kita gak ambil bagian itu.
2: Bukan gak berani, karena di film juga posisinya sebagai senior udah gak seperti itu. Tapi begitu api gede, maju semua mereka.
0: Oh, semuanya harus tuh terlibat tuh.
1: Iya.
0: Nah kalau yang pas belajar, apa namanya, madamin api besar gimana tuh? Situasi yang dibuat untuk latihannya?
2: Kita belajar pakai oksigen, tabung oksigen, pakai helm, pakai fire jacket gitu. Dan itu berat, fire jacketnya berat, tabung oksigennya berat. Udah gitu kadang dibasahin dulu, udahnya berat gitu ditambah dibasahin.
0: Karena?
2: Ya biar
1: nggak panas kan.
0: Oh oke. Okay. Maksudnya di realita tuh kayak gitu tuh, damkar-damkar
2: ya? Gitu. Terus sama oksigen itu ada waktunya.
0: Ada waktunya?
1: Iya.
2: Ya, jadi maksimal 30 menit gitu. Padahal kalau udah 25 udah cabut keluar.
0: Oh, kayak lagi diving gitu juga ya.
1: Benar-benar.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Karena kan damkar itu ya emang tugasnya memadamin api, tapi ya keselamatan diri harus nomor satu loh, makanya alatnya tuh
0: juga proper gitu. Banget
2: iya,
0: tuh ya.
2: Proper banget.
0: Oke. Okay. Nah, ada enggak apa namanya, dari yang udah dilalui proses-proses ini gitu ya, terus ketemu sama orang-orang yang menjadi referensinya teman-teman semua lah untuk memerankan karakter masing-masing.
2: Nah kalau GJLS kebetulan
0: explore aja ya Kak?
2: Bukan, karena kita sebagai sahabat dan lebih dekat banget yang film kedua ini sama GJLS, karena ya emang ya hampir aslinya kita bertiga lah di film ini.
0: Oh
2: gitu.
0: Oke, okay. Secara karakter.
2: Iya, secara karakter
0: beririsannya.
2: Ya karena emang
0: besar,
2: kita
0: ya
2: juga temenan, sahabatan gitu, jadi lebih dekat aja gitu, jadi gak perlu lalu susah eksplornya gitu.
0: Oke, kalau Kaura?
1: Kalau aku sih memang ngeliat-liat kayak American series gitu.
0: Oh iya.
1: Ya kayak apa,
0: senior-senior jutek-jutek gitu,
1: iya,
0: yang tegas-tegas gitu,
1: betul,
0: ya dari situ. Oke. Okay.
1: Dari situ aku ngeliat gimana sih body language mereka. Terus gimana dia menjalani hari-harinya gitu. Kayak pokoknya aku mencari, waktu gali karakter tuh mencari yang kira-kira cocok nih untuk pembawa dan background dari si Jay ini gitu. Karena kan Jay ini tuh sangat berseberangan dengan karakternya aku gitu. Oh. Dia kan dingin, terus okay. dia juga sadis, tegas gitu. While me orangnya tuh yang santai aja ya udah gitu, YOLO gitu. Jadi makanya waktu explore karakter Jay itu

0: Jadi kompor tabung gas kebakaran di rumah, disiramnya pakai air itu nggak boleh, malah akan menyulut api semakin gede. Harusnya pakai
1: tutup kain gitu ya.
0: Kain basah kayak gitu-gitu kan. Ya taunya kalau udah teredukasi gitu. Kalau enggak kita selama ini taunya api air.
1: Ternyata enggak tuh ya.
0: Padahal enggak gitu. Sama kalau elektronik, kebakaran elektronik, aparnya beda sama kebakaran api.
1: Oh iya, isi aparnya.
0: Isi aparnya beda. Yang buat elektronik tuh pakai yang tepung. Kayak bukan tepung sih, powder.
2: Powder. Nangkep oksigennya gitu. Karena ternyata api itu menjalar kan.
1: Dari udara-udara ya.
2: Iya.
0: Gitu. Kalau beda-beda, jadi kebakar apinya sumbernya apa tuh, cara mandaminya. Udah damkar banget ini gua. Tapi lagi-lagi ini ya emang seserius itu kita bikin film. Tapi filmnya ini komedi sih sebenarnya.
1: Nah, tadi aku penasaran juga. Kan ini tadi dibilang garapannya serius, kemudian juga persiapannya serius. Untuk penempatan komedinya di sisi-sisi, di sela-sela sisi serius itu pertimbangannya gimana sih Kak biasanya?
0: Ya
1: kalau terutama film ini ya,
0: penempatan komedinya sebenarnya ruang untuk berkomedinya sangat banyak sekali karena kita masih dilatih, ada proses latihannya, proses masuk damkarnya, proses ngadepin kejadian-kejadian di masyarakat yang bukan api.
1: Oke. Karena kan kalau misalnya emang lagi kebakaran, kayaknya agak kalau dijadiin komedi kan gimana gitu kan? Di peraknya tuh ya. Dan yang non api justru ya, yang komedinya.
0: Karena situasinya kebakaran juga ada beberapa situasi walaupun di tengah api tetap bisa jadi komedi sebenarnya. Apalagi apa ya?
1: apalagi
0: ini kan luas juga ceritanya gitu. Banyak apa ya?
2: Runtutan kejadiannya
0: lumayan panjang gitu.
1: Jadi bisa lah tuh ada sisi, ya artinya juga kalau realitanya, kalau posisi tertentu juga gak semuanya serius ya sahabat suara ya. Ini juga udah ada di film GJLS Berapi-Api, dimana sekali lagi akan tayang di 5 November 2026. Bakalan ngobrol lagi bareng sama GJLS. Jadi kamu jangan kemana-mana, ada Kak Rispo dan Kak Aura, tetap di sini di Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9 sampai 10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga ada Rispo dan Kakak Aura yang merupakan cast dari film GJLS Berapi-api, masih nemenin siangnya Sahabat Suara. Film ini bisa disaksikan 5 November 2026. Ada banyak banget hal menarik tadi udah sempat diceritain, sama yang lainnya belum sempat kita bahas adalah soal soundtrack. Yeah. Katanya teman-teman Baras Suara emang sengaja menciptakan lagu untuk GJLS.
1: Iya.
0: Nah itu gimana ceritanya tuh, Karispo? Ini yang lagi rame-rame di threads ini ya?
1: Iya.
0: Gimana-gimana ceritanya?
1: Ya itu kita bilang waktu itu. Sebenarnya 2024 kita Baras Suara datang ke podcast kita.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita bikin film, bikinin soundtracknya ya bang gitu.
0: Hmm.
1: Terus salaman.
0: Oh udah sempat ada akadnya.
1: 2024. Terus 2025 film kita yang pertama. Tayang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi soundtracknya Gusti.
0: Bukan di Baras Suara.
1: Almarhum.
0: Oke, okay, almarhum ya.
1: Terus. Nah ini yang kedua nih, kita tanya bang, mau nggak bikin soundtrack film GJLS? Mau, tapi gue nonton dulu filmnya.
0: Oh,
1: gue takut kayak okay. Yang pertama.
0: Film. Oh kalau yang pertama Kak Iga nggak mau tuh ya?
1: Film terlalu segmented.
0: Oke. Okay.
1: Ya oke okay, dia nonton, oh dia suka sama filmnya. Wah ini keren nih, gue udah kebayang mau bikin soundtracknya kayak apa gitu.
0: Oke, okay, setelah akhirnya, itu udah.
1: Kira jadi original soundtrack.
0: Asik, gila, spesial. Ini benar-benar buat GJLS, filmnya mau GJLS Berapi-api.
1: Mau gue dengerin dikit gak?
0: Gimana coba?
1: Ini ada di HP.
0: Oh iya, mau di on-airin gitu?
1: Enggak, dikit aja.
0: Oh iya, boleh banget.
1: Khusus di sini.
0: Gokil. Ini eksklusif di Iswara.
1: bagian mananya ya? Yang gak tau lah.
0: Iya, sekeputernya deh, coba.
1: Sekeputernya ya.
0: Kita sih sangat support ya juga. Muis.

0: Nih sih dapat banget nih. Asoy, boleh, gile, boleh. Ini benar-benar mencerminkan, kita baru dengar
1: Pertama nih radio, gokil.
0: Kita baru dengar lagunya aja, visual udah kebayang tuh.
1: Iya.
0: Apalagi ditambah cerita tentang tiga sahabat dan lain sebagainya, iya. Emang
1: lagunya
0: luar biasa.
1: Lagunya juga emang persahabatan banget, terus heroik banget.
0: Iya, parah-parah, musiknya berasa banget tuh, gokil gitu. Sih.
1: Kan Bara Suara emang musiknya... Oh, itu dia selalu megah.
0: Iya, secara pamer instrumen skill, tuh.
1: Pamer skill.
0: Kaiga tuh, katanya pamer skill.
2: Halo.
0: Tapi luar biasa ya. Jadi harusnya ini secara output bisa memanjakan teman-teman semua yang nanti akan menonton film ini ya.
1: Iya.
0: Secara visual, audionya juga, komedinya juga. Silakan mau disampaikan apa buat sahabat suara, ajakan menonton, kemudian harus ajak siapa aja untuk nonton
1: ini. Nah, ini tadi soundtrack nih, balik soundtrack ini akan launching bareng sama trailer dan juga poster film.
0: Oke, di tanggal
1: 1 Oktober.
0: Oh, wow. Yeah. Okay.
1: Nanti lagunya launching, filmnya tanggal 5 November. Mm-hmm. Harapannya sih 5 November orang udah familiar sama lagunya, jadi seru nonton film.
0: Iya. Jadi bisa latihan-latihan dulu tuh dengerin lagunya ya, dinyanyiin, okay.
1: Dan jangan lupa nonton film Gejales Berapi-Api ya, 5 November, karena ini film tentang persahabatan, tentang ada dramanya juga, ada misterinya juga. Jadi nonton rame-rame sama teman-teman semua.
0: Luar biasa. Kak Ura, silakan.
2: Ya, pokoknya buat sahabat suara jangan lupa tanggal 5 November 2026 di bioskop, karena ini bukan cuma film komedi, tapi juga ini ada nilai-nilai yang bisa kita dapetin lah dari filmnya, karena perjuangan itu pasti akan ada hasilnya dan sahabat itu akan selalu menemani, dan banyak banget nilai kehidupan yang bisa dibawa pulang ke rumah gitu.
0: Wow, luar biasa. Sekali lagi 5 November ya sahabat suara ya. Jadi ini saatnya kita untuk merilis stres gitu kan, jangan terlalu kan belakangan banyak sekali kita terpapar dengan hal-hal yang kurang oke. Jadi inilah saatnya di bulan November kita tunggu ya. Kita saksikan film komedi, dibalut juga dengan persahabatan, tadi drama, terus juga banyak hal-hal yang bisa kita ambil setelah itu ya. Jangan lupa sekali 5 November 2026 film GJLS Berapi-Api. Terima kasih banget Karisma Kaura udah main kesini. Semoga sukses filmnya, dan pasti berdampak buat kita semua ya. Jadi bisa di film memadamkan api-api yang ada di film, dan juga mungkin bisa memadamkan api-api kita kalau baca berita juga ya.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih sahabat suara, sampai ketemu lagi.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
5: Peralatan elektronik.
6: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
4: Oh, anime. Iya.
5: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
6: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
5: Ya, ramai.
6: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awalnya tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
4: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak...
6: Pegangan tangan, panjang jalan.
4: Iyo,
6: dan itu bapak-bapak berumur gitu.
4: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih backsound.
5: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
6: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
5: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu?
6: Iya.
5: Cami tukeran nomor handphone kan?
4: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
6: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
4: Oh, untungnya.
5: Oh.
4: Iya. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
6: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
4: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.
8: Indonesia.
7: Iswara.
9: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan, ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kamis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Hah, enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas, sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian.

0: Tony Parulia, Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Iswara memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, aduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya. Ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget sih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja. Karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Telkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tsel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi, tsel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru secara kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pieces minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pieces gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pieces Soklin Liquid Detergen Ros 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 난 주호진 씨가
3: 하, 넌 네. 루, 쿼터 juga habis. 에, 랑가는 온톤 juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
6: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
6: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
6: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Kiswara.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Islam mulai emang suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini kalau dilihat-lihat ya, tanggal ini gak bagus banget buat kita ya. Karena ya akhir bulan banyak yang seret nih, mohon maaf ya. Dan sepertinya kita di kala-kala akhir bulan ini pengennya mencari-cari promo ya. Di tengah-tengah isi dompet kita yang mulai sekarat nih, sahabat suara. Tapi tenang. Kalau kamu yang mencari-cari promo ya, apalagi untuk urusan belanja ya, biar dapetin harga yang mantep banget buat kamu, ini aku kasih tahu kamu nih ya, ada promo spesial dari Alfamidi ya. Jadi pas banget ya, kalau mau belanja-belanja juga dengan harga-harga promo, boleh juga ke Alfamidi aja ya. Nah, kalau untuk promo yang sekarang ini pengen aku kasih tahu adalah kamu bisa tebus murah di Alfamidi. Jadi khusus member Alfamidi ya, kamu bisa belanja minimal Rp100.000 dan bisa tebus Alfamidi facial tisu 400 gram hanya Rp14.900 dari harga Rp25.900. Tuh, lumayan kan? Bayangkan, karena tisu menjadi salah satu elemen penting di keseharian kita nih, sahabat suara ya. Jadi sekali lagi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tisu 400 gram hanya Rp14.900 dari harga Rp25.900. Dan promo berlaku 1-30 September 2026, berlaku juga di aplikasi Midi Kring. Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lengkap bisa cek juga dong, kepoin di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Ros 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, benar enggak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian. Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering. Aduh, males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya. Anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: keluarga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: cari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
0: Nggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini.
1: Nah
0: kan,
1: dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah?
0: bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi pop des apa ya
2: sekolah bagaimana sih.
0: Nah itu dia, malah di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi yang dicari contohnya, kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut.
1: Sorry.
0: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2020.

0: 101 FMI Suara Palembang dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, masuk di jamnya Beril Rasanda, Firi nongkrong bareng Beril. Update-update dulu dong, sekarang posisi lagi di mana, moodnya lagi seperti apa. Let's go. Kalau mau update, masuk aja ke WhatsAppnya Iswara. Lo kalau mau titip salam juga boleh lo. Kali-kali orang yang lo titipin salam itu lagi denger siaran gue di Iswara. Ya kan, kayak misalkan lo chat aja ke 0816-114-1014. Lo bilang kayak, Ril mau titip salam dong buat teman gue yang lagi ada di Bekasi Timur gitu misalkan. Namanya ini, boleh ya, ntar gue bacain abis ini. Tapi kita masuk ke

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandevi di Nongkrong Bareng Beryl. Let's go, let's go. Apa kabar nih sahabat suara di hotline ini suara nih? Udah gue buka, kalau lo pengen curhatin sesuatu, unek-unek yang lo rasain di hari ini gitu. Mungkin lo lagi sebel sama siapa hari ini? Atau mungkin lagi berbunga-bunga? Who knows? Iya gak? Absen mulai masuk nih, ada Nindi dari Kemang. Kak Beryl lagi dinner nih sama dua sahabat gue. Jumat rencananya mau keluar lagi, tapi belum tahu mau kemana, katanya gitu. Nah ya, kalau lo mau suasananya lebih santai, tapi tetap bisa nongkrong malam gitu, Kemang sih oke ya. Enak tuh buat muter dari tempat makan ke tempat minum. Atau Campville. Campville sih seru sih. Nongkrong di Campville tuh menurut gue yang di luarnya tuh, tau gak sih yang banyak-banyak kursi-kursi itu, seru aja gitu, enak. Kalau lo bawa rombongan gitu, enak sih jujur. Amigos Kemang juga sekarang lagi rame-rame lagi tuh. Dulu kan sempet sepi tuh gara-gara Covid. Sekarang kemarin gue kesana rame banget, seru. Ada Raffi yang lagi di Blok M sama gebetannya. Wih, keren Raffi. Spill dong, pap dong Raff. Dia mau titip salam buat Dimas yang tadi ngajak gue keluar tapi gue tinggal. Gimana sih? Ya udah kan lo sama gebetan lo juga, Raff. Ngapain lo ngajak-ngajak Dimas? Ntar gebetan lo malah, ih kamu ngapain sih bawa orang kan gitu. Kan dia pengen berdua aja sama lo, Raff. Asyik. Ada Caca dari Jakpus yang lagi makan di Cikini sama anak-anak kantor. Spill makanan-makanan Cikini dong. Gue juga lagi minta rekomendasi nih ke lo nih sahabat suara. Jumat, Sabtu, Minggu kan banyak event kan. Ada Pesta Pora, ada The Weekend juga. Mungkin lo, buat lo yang gak datang gitu ya. Gue sih, gue gak datang The Weekend, tapi gue datang Pesta Pora karena gue juga bakal ngisi gitu di sana, interview gitu dari suara. Tapi Sabtu Minggunya kayaknya gue gak akan kesana. Jadi gue bingung nih, rekomendasi tempat nongkrong lo dong, please. Buat Sabtu Minggu ini. Karena mau lagi sepi-sepinya, orang lagi pada ke Pespor, orang lagi pada ke The Weekend. Di JIS ya kalau gak salah ya, The Weekend ya. Jadi mungkin gue minta, kita adu-adu tempat nongkrongan deh, sahabat suara deh. Enaknya Sabtu Minggu ini gue harus nongkrong kemana gitu. Mungkin ada tempat langganan lo yang biasa buat nongkrong. Atau mungkin activity-activity lain. Kayak di Bintaro tuh ada Bounce. Bounce kayak playground gitu, yang trampolin-trampolin gitu. Seru dah. Kasih tahu ke gue ya sahabat suara, biar bisa jadi insight buat sahabat suara yang lain yang lagi dengerin siaran gue. Oke, kita kembali ke playlist dulu. Kalau mau jawab topik hari ini, rekomendasi tempat nongkrong atau activity yang seru, boleh ke 0816 114 1014.

Only Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Let's go. Ih, besok paspor, uy. Besok gue akan di paspor loh, sahabat suara. Akan interview di... Aduh, gue lupa deh. Earhouse, barengan sama Raffi Sudirman. More info cek di Instagramnya iswara.network ya. iswara.jkt deh kalau Instagram. Membacain update dulu nih dari sahabat suara yang udah masuk di WhatsApp nih. Halo semuanya, halo. Jangan pada ngantuk ya. Hari Kamis loh ini. Dito, udah sampai rumah nih. Besok rencananya mau ke paspor juga bang, mau nonton Eat Gitaf. Emang Eat Gitaf besok ya? Coba. Eat Gitaf. Enggak bro. Oh iya, besok Eat Gitaf. Di jam 24.05 di Hingar Bingar Stage. Hingar Bingar tuh setau gue tuh yang deket bunderan. Iya, yeah, paspor banget ya gue anaknya. Coba lagi nih, dari siapa lagi ya? Caca Cikini udah tadi, oke. Ada dari Aldo nih yang mau titip salam juga, ternyata dia buat mamahnya yang lagi di Bekasi. Ma cepet pulang, hati-hati Aldo lapar katanya gitu. Pesen aja do, pesen do. Ih, malu udah malam lu. Atau nggak titip malu disuruh beli deh. Ma kalau lewat martabak gitu. Sahabat suara. Kasih gue rekomendasi tempat nongkrong dong. Sabtu Minggu nih gue kayaknya nggak ke paspor nih. Ada dari Dinda, Kak Beryl, kalau mau nongkrong sore-sore di Brooklyn aja. Suka gue selera lo Dinda. Brooklyn ya. Yeah. Brooklyn tuh tempatnya sempit tapi kayak somehow culture aja jujur sih. Kata Nindi, di rumah aja bang, di teras. Nah masalahnya gue nggak ada teras. Gimana dong, gue ke rumah lo aja deh Nin, gimana? Coba dong kita adu tempat tongkrongan. Tongkrongan rekomendasi lo apa nih buat menikmati Sabtu dan Minggu yang kayaknya akan sepi ini ya. Gue gak mau takabur sih, cuma kayak sepi deh. Kasih tau di WhatsApp ya, 0816 114 1014.

0: Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga.

0: 100% mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl sampai jam 11 malam. Ini gue ngingetin dari sekarang ya sahabat suara ya, kalau lo ada cerita horor yang pernah lo alami gitu lah, misalkan dari cerita horor di kantor atau mungkin di cerita horor di suatu daerah gitu, ceritain ke gue dari sekarang, karena nanti jam 10:30 akan gue bacain cerita horor dari lo. Kirimin cerita horor lo ke hotline ini suara di 0816-114-1014. Tapi gue sekarang nanya yang ringan-ringan dulu, rekomendasi tempat nongkrong deh. Itu aja deh. 0899 dari kereta besi. Nongkrong sore di Danau Sunter, Kak. Seru kok, gak mahal-mahal amat juga kulinernya. Nah, masalahnya gue gak masalah nongkrong di sana. Cuma deket gitu loh, dari Cilandak. Ya mungkin nanti kalau gue lagi ke daerah-daerah Jakut, ntar gue mampir kali ya ke Danau Sunter ya. Kuliner-kulinernya suka unik tahu sahabat suara, bener deh. Kalau di tempat-tempat kayak gitu. Ini ada yang mau titip salam buat teman yang lagi kerja di MBG, Ber. Siapa? Dapur SPPG yang dibakar tuh. Dapur SPPG yang bikin anak keracunan. Menurut kalian gimana, guys? Parah tuh. Ada dari Keke. Hai Keke. Jujur ya, kalau gue nongkrong kopi Kina Kemang sih. Kopi Kina Kemang. Belum pernah lagi gue. Daerah mana tuh ya? Seven Speed udah gak di Kemang kan? Seven Speed tuh di Dharma Wangsa sekarang. Tapi gue lebih suka Seven Speed Kemang sih. Itu Seven Speed pertama kali tuh. Ada guys, Seven Speed Coffee. Itu enak banget. Lo cobain yang White Fuel. Wuh! Itu kopi susu yang paling the best menurut gue, itu White Fuel dari Seven Speed. Gede banget Brooklyn udah di PIM 5 loh sekarang. Oh iya, gila Brooklyn. Lebih gedean yang di PIM 5 apa yang di Dharma Wangsa? Ada dari Catherine, real mampir chicken pong. Kok ini kayak pada bisa ngebaca deh. Gue juga habis dari sana kayak berapa hari lalu gitu, jadi langganan tempat nongkrong gitu. Chicken pong tuh kayak makanan-makanan Korea ya, tapi ada karaoke-nya juga, seru deh. Abis ini gue bakal live di TikTok iswara.network. Sampai ketemu di sana sahabat suara, kita masuk ke nabi palsu dulu. Hindaya. Masih gue temenin sampai jam 11 malam di nongkrong bareng Beryl. Jangan lupa kalau lo pengen lihat gue siaran secara langsung live visual,

warga Indonesia. Tenang aja sahabat suara, Biril masih nemenin lo sampai jam 11 malam. Gue sekarang lagi live di TikTok iSuara.network, jadi pastikan kamu masuk sana. TikTok iSuara.network namanya ya. Di sana lo bisa, ih macam-macam, kita bisa julid ya kan. Terakhir kita ngomongin ini ya, pemirsa-pemirsa itu dia. Abis ini gue akan masuk topik baru sahabat suara. By the way, terima kasih buat lo yang udah ngasih rekomendasi tempat nongkrong di malam hari ini. And right now, kita masuk ke Feast. This one is Tarot. I'll be right back. Jam 9 malam nanti.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ditemenin sama Beril Rasen Davi. Kita masuk di jam 9 malam. Ih, gak kerasa deh. Gue udah sejam loh gue siaran nih. Pulang yuk, pulang. Maksudnya sejam lu nyuruh pulang. Gimana nih jam 9 malam ini, posisi lagi di mana? Boleh dong update-update dulu. Mungkin mau titip salam, ada Rence, ada Kapau. Oh iya, aku pengen ngucapin buat anaknya Kapau yang ada si Dede lagi sakit ya di rumah. Cepet sembuh, pokoknya pasti pokoknya harus semangat, dihibur terus biar nanti imunnya tetap terjaga. Ada nickname juga, ada Caca Marisol. Buat kamu yang pengen request lagu, boleh. Dan gue pengen ngomongin sesuatu yang mungkin lebih serius dari sekedar minta rekomendasi tempat nongkrong. Nah, tapi topiknya apa abis ini aja ya, sahabat suara. Station on 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

2001 kali Adrian Khalif. Asik. Masih di 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Lagi pada di mana nih posisi nih? Kasih tahu gua dong. Ada Hernandez nih yang mau titip salam buat Momot yang ada di Bekasi. Maaf belum bisa nemenin live. Salam kangen. Ada mau titip salam lagi nih. Gue ingetin ya, gue tuh lagi live di TikToknya isuara.network. Terus nanti malam akan ada, ya gue mencoba ya, gue kan emang takutan orangnya, tapi gue mencoba untuk menyajikan sesi horror untuk kamu, kamu. Since ini adalah malam Jumat. Gue pengen cerita suatu pengalaman yang pernah dialamin sama bokap gue, tapi nanti ya. Ya kejadiannya di hotel lah. Ini gong banget sih cerita bokap gue, tapi nanti gue akan ceritain jam 10. Kalau ada cerita boleh loh. Atau pengen curhat, curhatan lo kirimin aja ke 0816-114-1014. Daripada gue kata-katain lo. Enggak, jangan. Soalnya orang yang dikata-katain itu bisa inget hinaannya sampai 20 tahun. Nah, kalau pujian itu cuma tahan 30 hari. Cuy, hati-hati kalau ngatain orang. Ini udah dipublished secara resmi di Journal of Personality and Social Psychology. Ini detailnya. Jadi, ini gue ulangin lagi. Sebuah penghinaan ke orang itu bisa bertahan dalam ingatan sampai 20 tahun. Sementara pujian biasanya hanya diingat selama sekitar 30 hari. Makanya lo kalau sama pasangan lo kayak apapun hal-hal buruk yang lo lakuin, dia akan pasti selalu inget sampai kapanpun. Sedangkan kayak lo puji apa segala macam, ya palingnya cuma bisa ngasih bumbu untuk beberapa menit aja. Gak ada yang beberapa hari aja. Alasannya terletak ada di amigdala yang merupakan sistem alarm otak. Ini mengunci pengalaman negatif seolah-olah mereka itu adalah ancaman bagi kelangsungan hidup. Sementara itu, umpan balik positif memberikan dorongan dopamin singkat sebelum memudar. Rika bilang, mana iya lagi dihina dari zaman bocil di kelas 4-5, keingetnya sampai sekarang mau umur 30 tahun. Ini mungkin relate sama lo sahabat suara yang kayak mungkin lo pernah dihina dulu. Lo pernah dibilang apa, lo pernah dibilang gendut, apa kayak lo pernah dibilang apa yang negatif-negatif gitu, yang konteksnya kayak, ih jelek deh lo gitu, ih dekil deh lo. Dulu waktu SD gue pernah dibilang rambut mangkok. Iya biasa aja ya sebenarnya, cuma kayak keinget terus sampai sekarang. Tapi gue gak sakit hati, cuma kayak, anjir gue dibilang rambut mangkok, gue buktiin sekarang rambut gue fashion. Sekarang rambut gue kayak gimana? Biasa aja. Esa, 8 tahun aku ingat pernah dikatain dihina gara-gara gak kuliah. What the?

orang lo. Nah, gue sekarang pengen nanya ke lo, sahabat suara. Gue tidak bermaksud untuk merecall. Kalau misalnya lo gak siap untuk kejawab itu, takutnya lo ke throwback apa, takutnya lo jadi kayak itu menjadi trauma lo sendiri gitu. Gak usah ikutan. Tapi kalau misalnya lo pengen ikutan, boleh mention ke gue. Apa sih hal negatif yang pernah orang bilang ke lo, yang lo masih inget sampai sekarang? It's up to you. Pokoknya hal, atau gak usah selalu negatif deh, yang positif juga boleh. Pokoknya yang sampai sekarang lo masih terbersit di kepala lo, pasti tahu gue di TikTok. Gue sekarang lagi live TikTok iswara.network. Sekarang kita masuk ke warna dulu, sahabat suara. 50 tahun lagi, apakah ingatan buruk itu masih akan kerikol sampai 50

0: Keluarga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

apa namanya, ingat rasanya adalah definisi kayak, gue lupa nih siapa ngatain gue, tapi rasa sakitnya tuh tetap inget. Iya, itu dia. Bridging penyiar ya, gokil ya. Gokil gue lagi aja ya, Power Ranger merahnya. Masih gitu, masa narsis. Banyak yang cerita nih, sahabat suara. Lagi ngomongin soal, lo pernah gak sih, ada gak sih kalimat yang pernah orang utarain ke lo, baik itu yang negatif atau yang positif, yang lo masih ingat sampai sekarang? Dan beberapa ceritanya cukup dalam nih, sahabat suara. Ada dari Rani dulu. Kak, waktu SMA, ada teman gue yang pernah bilang, lo kayaknya gak bakal sukses deh. Dia ngomong sambil ketawa, tapi gue inget sampai sekarang. Nah, kadang orang yang ngomong mungkin lupa, tapi orang yang menerima kalimat itu mungkin ingetnya bertahun-tahun. Ya seperti survei tadi lah, jadi gue bacain. Hai Bang Beril, pas SD kelas 6, gue jerawatan. Waktu itu pulang sekolah, mau salim ke bapak-bapak, dia wakil kepala sekolah, terus dia bilang, kamu mau jerawatnya hilang gak? Terus gue diem aja, katanya, kamu amplas muka kamu, nanti hilang jerawatnya. Wakepsek, udah umur gak tau malu lo. Astagfirullahaladzim. Gue kesel deh. Katanya astaga, gue cuma bisa diem bingung mau respon apa. Padahal dia wakepsek loh. Dan cowok masa bisa-bisanya ngomong gitu. Sampai sekarang umur gue 25, masih inget banget kata-katanya. Masih inget mukanya gak? Kita amplasnya bareng-bareng mukanya. Enak banget. Kadang-kadang tuh gitu tuh, sahabat suara. Banyak oknum-oknum yang orang-orang yang udah berumur gitu. Tapi kayak omongannya tuh kayak gak sekolah. Padahal dia wakil kepala sekolah loh. Maksud gue,

Abis ini aku pengen buka sesi curhat buat kamu yang pengen curhat. Mungkin kamu masih belum bisa ngeluarin perasaan sedih kamu gitu ya, mengenai kalimat-kalimat yang mungkin orang pun pernah utarain ke lo zaman dulu. Hotline curhat dibuka 0816 114 1014. I'll be right back.

0: FM. Alah, gimana sih gue nyebutnya 101,4 FM. Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Saya Diskori ya, pamit dulu. Asik, keren banget gue. Anyway, ini curhatan udah banyak yang masuk. Topik hari ini mengenai, ada gak sih kalimat-kalimat negatif atau positif yang dulu pernah ditarain ke lo dari orang lain, terus lo masih inget sampai sekarang. So ladies and gentlemen, this is BTS.

0: Wow, mulai dari mana ya? Sebelum kita masuk ke curhat nih, ada yang ngasih rekomendasi tempat nongkrong nih. Yang pertama The Cocktail Club, khusus Jaksel ya, kata si Ajis. The Cocktail Club itu bar, vibe-nya classy gitu. Spot terbaik di Senop. Terus buat lo yang pengen ngopi di Cipete ada Twin House, itu enak sih. Di dalam gitu, di dalam komplek gitu. Bengkel kalau lo pengen clubbing, katanya cocok untuk yang pengen ngerasain dunia malam dengan vibe santai. Kadang live musik undang artis-artis ternama, asik. Tanjakan 13 Kuncit, katanya murah meriah, lo cukup bayar parkir aja. Makanan lo bisa bawa dari luar dan bisa lihat suasana Jakarta di sore atau malam hari. Terus kelima, lo ke Blok M Hub tuh, rata-rata makanan di sana enak-enak semua. Lo kurang satu, Citos sekarang udah ada Jazzy Night loh. Citos tuh setiap Jumat. Di waktu itu kalau gak salah ada The Groove, seru banget. Citos dulu kan pernah ada, lo nonton-nontonin musisi-musisi yang tampil di atas gitu kan. Itu ada lagi sekarang, Reborn mereka. Thank you ya rekomendasinya ya. Kita ngomongin soal omongan-omongan, rata-rata omongan-omongan negatif nih. Emang banyak nih orang-orang mulutnya kurang disekolahin menurut gue. Malam Beril dan sahabat Iswara, sahabat suara maksudnya. Nama gue gak usah disebut ya. Gue mau curhat masalah pas di kerjaan. Gue pernah diomongin dan dimusuhin sama pegawai-pegawai lama. Katanya gue karyawan baru tapi gajinya udah gede. Yaelah, dengki lo semua. Terus gue pernah dihina, dikatain katanya gue jelek, kamsupa yang nyampe sekarang raut mukanya masih kebayang. Padahal udah 7 tahun yang lalu, tapi gue gak hiraukan, gue masih bertahan ya karena gue kerja tujuannya cari duit. Betul, betul. Gue sering bilang ke sahabat suara, lo tuh kerja sekarang jangan yang pertama, jangan cari teman yang utama, lo cari duit dah. Karena lo tuh kerja, uang lo cuma buat 3. Buat yang belum nikah, uang lo cuma buat 3 orang. Me, myself, and I. Nah, itu buat lo sendiri gitu. Jadi bodo amat deh sama kata-kata mereka, kata dia gitu. Sampai semua orang udah mulai baik sama gue, kecuali orang yang hina gue. Akhirnya ada yang bikin gue nangis, gak kuat, pengen keluar. Gue dilecehin, akhirnya gue keluar dari sana. Kantor lu toksik deh kayaknya. Spill kantor, please. Masih kesel. Lanjut. Nadifah. Hai Nat. Aku pernah pas SD dihina fisikku sama salah satu cowok di kelas. Cowok lagi, mulutnya kayak rombeng. Dan si cowok ini emang tukang bully. Abis orangnya kayak sok pentolan gitu. Sick. Oh, ini Croissant. Hai Croissant. Croissant di TikTok, nongol di WhatsApp. Dia tuh orang kaya. Orang kaya sok pentolan gitu karena mungkin dia ngerasa ekonomi dia lebih tinggi daripada yang lain. Sampai pernah juga anak cowok yang lain dijadiin babu. Dia buat ngerjain tugas-tugas dia. Kalau gak mau lakuin gak akan ditemenin. Terus juga ada lagi cowok satu lagi disuruh makan cabai rawit berapa biji gitu sama si cowok tukang bully ini. Dan kalau gak mau makan cabai, orang itu gak akan ditemenin. Nah, aku juga sampai sepatu aku diinjek-injek sama si cowok pembuli ini sampai jebol. Dan ya, sekarang dia ekonominya malah di bawah aku. WKWKWK, sekarang dia benar-benar anjlok banget ekonominya. Dulu ngerasa sok borju, tapi sekarang malah di bawah kita yang udah dia bully. Roda berputar, bro. Lain kali jangan begitu ya. Ajarin ke anak lo nanti. Ya takutnya ketularan kayak bapaknya. Tuh. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, yang ini tuh sorry banget. Ih, seneng tuh gue ngeliat orang yang coba Croissant lu temuin dia lagi. Terus soal sepatu lu arahin ke muka dia, terus lu kasih cabai soal sepatu lu. Lu suruh jilat tuh cabai yang ada di sepatu lu. Udah banget gue lama-lama. Ih.
1: Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9 sampai 10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosix.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.